0: dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
3: Biayanya berapa?
4: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
3: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
3: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
3: Tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
3: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa, berkoyor. Betul, sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Selamat ya. Terima kasih banyak Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
5: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
7: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
8: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
10: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
9: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
11: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
13: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
14: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
15: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
13: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
16: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
17: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026.

0: dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
1: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
0: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
1: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
0: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik angkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk apalagi masih di bawah usia.

0: Ya, produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem sistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda mengikuti acara kami selanjutnya di program Opini Publik edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.

Baik, berikan bersama kami tim Nunukan Pagi. Untuk di program Opini Publik edisi hari ini, kami ketengahkan sebuah topik dari rangkuman reporter kami, pendengar. Ini terkait Jalan Krayan Selatan belum pulih, ya, tanggap darurat diperpanjang 14 hari. Status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Disampaikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Krayan Selatan selama 14 hari, di mana keputusan ini juga diambil setelah masa tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 28 Juli, sementara kondisi di lapangan belum pulih. Dan hingga kini, pendengar, jalan penghubung Krayan Selatan menuju Krayan Induk belum dapat dilalui kendaraan secara normal. Akibatnya, distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas masyarakat masih terganggu. Kami update informasi berikut untuk Anda, yang juga menjadi topik bahasan kita bersama untuk pagi hari ini di program Opini Publik. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Barangkali bisa untuk Anda yang ingin menyampaikan opini aspirasinya di sambungan kami 0811-5311-945. Kami juga buka untuk di via telepon langsung, ya, kita diskusikan di udara. Kemudian juga untuk yang ingin bergabung di SMS, WhatsApp juga boleh, masih di nomor yang sama. Baik, dan kiranya untuk pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan, boleh berkabar kepada kita juga seperti apa situasi dan kondisi saat ini di sana, terutama untuk akses jalannya dan hal-hal lainnya, aktivitas kesehariannya, ya, sehari-hari masyarakat di warga di Krayan seperti apa, ya. Ini juga terkait dengan akses jalannya yang saat ini masih dalam proses perbaikan, dan otomatis ini membuat aktivitas masyarakat pastinya terganggu. Bagaimana untuk solusi, dan ada beberapa barangkali upaya yang dilakukan, ya, boleh silakan informasinya kami tunggu di 0811-5311-945 di program Opini Publik untuk pagi hari ini.

Pendengar, disampaikan Kasubit Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin. Perpanjangan ini dilakukan karena situasi di wilayah tersebut masih berstatus darurat, di mana menurutnya akses jalan yang belum pulih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana. Selama masa perpanjangan tanggap darurat, BPBD tetap menyalurkan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kepada warga terdampak. Distribusi bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih terisolasi. Di saat yang sama, pendengar, tim dari Dinas Pekerjaan Umum juga mulai melakukan penanganan darurat di sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah agar kembali bisa dilintasi kendaraan. Meski demikian, perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Nunukan belum dapat melakukan perbaikan permanen karena keterbatasan anggaran. Selain itu, status jalan tersebut juga merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kami hadirkan informasi berikut. Kami tunggu partisipasi Anda. Silakan, barangkali untuk pendengar kita yang juga ada hal-hal yang ingin disampaikan, dan untuk pendengar yang berada di wilayah Krayan saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, ya silakan untuk Anda berpartisipasi bersama kami, mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, khususnya untuk akses jalan seperti apa di sana, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda seperti apa, berdampaknya ini pastinya terkait distribusinya, ya macet, kemudian juga tidak lancar seperti biasanya. Nah, hal lain yang berdampak, boleh informasinya Anda kabarkan kepada kita di 0811 5311945.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami akhiri untuk di program Opini Publik untuk edisi hari ini. Dan masih bersama kami tim Nunukan Pagi, di mana kami kembali ajak Anda untuk bergabung di program Halo RRI edisi hari ini. Selamat pagi untuk Anda dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Mas 1 di mana saja Anda berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Halo RRI edisi hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026. Baik pendengar, hingga pukul 10 pagi hari nanti kami ajak Anda bergabung ya, berpartisipasi bersama kita untuk di kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI. Anda sampaikan keluhan atau barangkali ada aduan yang ingin Anda kabarkan, sampaikan kepada RRI Nunukan, boleh silakan di 0811-5311-945. Kami buka juga untuk di via telepon. Silakan untuk Anda yang barangkali belum sempat untuk bisa langsung telepon ya, ingin SMS atau juga WhatsApp, boleh silakan ya. Di sambungan kami sekali lagi 0811-5311-945. Dan pendengar, kami juga hadirkan untuk Anda di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, itu di jam yang sama, di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ya, di mana kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bila mana Anda ada aduan, keluhan yang ingin Anda sampaikan, boleh silahkan untuk di sambungan kami 0811-5311-945, di mana untuk di program Halo RRI ini ya, kami khususkan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kita untuk sharing, atau juga saat Anda mengunjungi tempat pelayanan publik seperti itu, kemudian ada yang barangkali tidak membuat Anda merasa nyaman atau ada kekeliruan yang terjadi, boleh ya kabarkan kepada kita untuk tempatnya di mana, kemudian juga hal-hal yang barangkali belum dipahami seperti apa, atau ada aturan-aturan tertentu yang juga belum tersampaikan, atau Anda belum mengetahui seperti apa aturan yang berlaku yang diterapkan di tempat atau instansi tersebut ya, boleh. Kami tunggu partisipasi Anda khusus untuk di program Halo RRI ini. Untuk setiap aduan, keluhan yang masuk akan kami tampung dan pendengar kami informasikan juga. Setiap aduan, keluhan atau juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan begitu yang Anda sampaikan kepada RRI Nunukan ya, kami akan berupaya langsung untuk bisa tersambung kepada instansi yang berwenang untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Atau juga barangkali kita akan upayakan untuk bisa tersambung langsung ya, biar hal-hal yang ingin Anda tanyakan yang masih menjadi persoalan atau keluhan, aduan, permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda ini bisa terjawab secepat-cepatnya. Baik, kami juga sedang siarkan langsung pendengar untuk di program Halo RRI ini melalui media sosial RRI Nunukan di akun TikTok ya. Jadi untuk Anda juga yang saat ini sedang tonton kami langsung, boleh ingin menyampaikan aduan, keluhan melalui di kolom komentar yang tersedia. Untuk yang dengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital, boleh di sambungan atau melalui chat di aplikasi RRI Digital. Kemudian yang tonton kami langsung, Anda silakan bergabung untuk di via telepon, SMS, WhatsApp ya, di 0811-5311-945. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga untuk di live TikTok pagi hari ini, boleh yang ingin bergabung silakan. Sambil barangkali Anda saat ini sedang menikmati sarapan paginya ya, sambil juga untuk update informasi-informasi lainnya atau juga sharing informasi seperti itu, kami tunggu sambungan Anda di 0811-5311-945. Pendengar, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah yang berikut ini.
3: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara.
0: Pengaruh utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
3: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
0: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendengar untuk di program Halo RRI edisi hari ini, kami kembali ajak Anda bergabung berpartisipasi bersama kami ya, untuk di sambungan 0811-5311-945. Boleh untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau juga aduan terkait permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda atau saat Anda mendatangi satu tempat pelayanan publik, seperti itu ada hal-hal yang tidak nyaman Anda terima ya, atau juga hal yang Anda anggap masih keliru, seperti itu seperti apa penerapannya, aturan yang diterapkan di lingkungan perusahaan atau juga instansi itu ya, bagaimana untuk Anda ingin menyampaikan, boleh silakan. Atau juga di tempat tinggal Anda saat ini ada hal-hal yang sedang tidak baik-baik saja, misalnya untuk akses jalannya saat ini sedang rusak ya, kemudian juga sampai dengan saat ini belum ada perbaikan atau progres perbaikan seperti itu yang dilakukan, upaya-upaya belum belum Anda lihat lah ya, dan sampai dengan saat ini untuk jalannya masih rusak, ini ada di titik mana, atau juga barangkali ada hal-hal lain ingin Anda sampaikan yang berupa aduan dan juga permasalahan yang terjadi di tempat tinggal Anda, boleh silakan. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, saat ini ada beberapa juga pendengar RRI Nunukan yang sempat mengeluhkan ini terkait kurangnya TPS, tempat pembuangan sampah ya, untuk di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, seperti apa untuk saat ini progres, kita lihat apakah ini juga mendapatkan solusi atau ada upaya paling tidak ya untuk tempat pembuangan sampahnya ditambah, atau sempat ada keluhan dari warga untuk TPS ini dipindahkan seperti itu karena membuat tidak nyaman lah ya, untuk apalagi kalau di tempat permukiman ya, padat penduduknya juga, karena ada menimbulkan aroma bau yang tidak sedap, kemudian

yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Mau itu ada aduan terkait untuk akses jalan misalnya, atau ada fasilitas umum yang saat ini rusak tapi belum ada perbaikan, ya ini juga merupakan sebuah tindakan atau laporan begitu dari warga hal-hal yang terjadi di tempat tinggal Anda saat ini atau di lapangan langsung itu seperti apa sih, ya biar kita tahu juga seperti apa, ada informasi-informasi yang memang ini butuh ada penyelesaian, harus ada solusi begitu untuk Kabupaten Nunukan khususnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Boleh, kami tunggu partisipasi Anda untuk yang saat ini sedang tonton kami di media sosial TikTok RRI Nunukan. Juga terima kasih untuk like-like-nya. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung di telepon, boleh silakan saya buka juga untuk di via telepon biar kita bisa saling diskusi juga seperti apa. Nanti kami juga akan usahakan tersambung langsung bersama instansi terkait, ya bila mana kita mendapatkan respon cepat juga seperti itu, ya tidak mengganggu aktivitas mereka juga dan bisa menjawab setiap keluhan, permasalahan atau juga barangkali pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar RRI Nunukan akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Baik, masih bersama kami tim Nunukan pagi sambil kita menunggu partisipasi Anda tentunya dan juga keluhan atau aduan yang masuk di meja siar RRI Nunukan. Kami kembali ajak Anda bergabung untuk mendengarkan lagu berikut kami hadirkan dari miliknya Rini Wulandari, Tetap Bahagia. Kita dengarkan yang satu ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Ya, masih di program Halo RRI bersama kami yang bertugas untuk pagi hari ini. Boleh silakan pendengar bila mana ada informasi atau juga barangkali keluhan, ya, aduan begitu yang ingin Anda sampaikan terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga ada permasalahan yang terjadi, jalan yang rusak sampai dengan saat ini belum ada perbaikan, tanda-tanda perbaikan, atau ada hal-hal lainnya yang saat ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, ingin Anda kabarkan, silakan. Kami tunggu untuk di via telepon, bisa SMS, WhatsApp juga di 0811-5311-945. Dan juga untuk Anda pagi hari ini, siaran Halo RRI ini pendengar kami juga hadirkan live, ya, siaran langsung di media sosial RRI, di live TikTok. Jadi Anda juga bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami di kolom komentar tersedia bila mana ada hal-hal juga ingin Anda sampaikan, sharing seperti itu, boleh langsung kami tunggu di 0811-5311-945. Yang di TikTok kita, di kolom komentar tersedia, boleh silakan, ya, hal apa nih yang bisa kita diskusikan bersama, atau pernah, ya, ini saat Anda mengunjungi tempat pelayanan publik misalnya, pengalaman pribadi Anda, kemudian juga ada hal-hal yang masih keliru, ya, menurut Anda seperti itu membuat tidak nyaman untuk mengunjungi tempat tersebut, ya, boleh nih disampaikan hal seperti apakah, atau juga lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami, boleh silakan. Kami informasikan juga untuk Anda di program Halo RRI ini, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, itu di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, di mana kami memberikan ruang untuk pendengar RRI Nunukan khususnya agar bisa menyampaikan keluhan yang terjadi atau juga ada permasalahan yang terjadi di tempat tinggalnya atau yang pernah dihadapi, dirasakan, ya, dialami. Boleh Anda bergabung kepada kita dan nanti kami akan berupaya juga untuk bisa tersambung langsung kepada instansi terkait yang berwenang untuk memberikan penjelasan, informasi-informasi yang terkait hal yang Anda sampaikan seperti itu, bagaimana jika pun harus ada solusi ini, ya, mendapatkan solusi dari pemerintah daerah misalnya. Kita akan langsung bisa menghubungi atau tersambung, dan bila mana untuk di instansi belum dapat kami sambungkan hari ini, sesegera mungkin, ya, kami coba untuk bisa mendapatkan jawaban untuk setiap aduan permasalahan yang masuk, dan biasanya kami juga siarkan untuk jawaban-jawaban dari program Halo RRI ini dari pendengar kita, ada keluhan, pertanyaan, permasalahan disampaikan, nah, akan dijawab di Warta Nunukan Siang. Informasi-informasi yang sudah dirangkum dari reporter kami juga biasanya ini menarik dari pertanyaan atau juga keluhan aduan yang disampaikan di program Halo RRI paginya, seperti itu, ya. Jadi bisa di-up lagi informasi seperti apa, perkembangannya atau jawaban dari instansi terkait seperti apa, itu di jam 14 atau jam 2 siang di program Warta Nunukan Siang. Terima kasih untuk yang sudah like juga di live kita di TikTok RRI Nunukan, untuk semua followers RRI Nunukan, dan yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran kami melalui radio juga, terima kasih. Yang miss call, jangan miss call, ya. Kita langsung aja, boleh langsung telepon, jangan ragu, pokoknya bergabung atau juga menyampaikan keluhan dan juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan, kita diskusikan bersama dan juga nanti akan dijawab langsung bersama instansi terkait yang berwenang untuk memberikan penjelasan jawabannya di pagi hari ini di program Halo RRI. Jadi kita mengemas sedemikian rupa agar pendengar bisa langsung berpartisipasi bersama kami, memang untuk pendengar RRI Nunukan, kesempatan yang diberikan, ya, agar hal-hal yang ingin disampaikan silahkan, random aja juga gak apa-apa, ya, barangkali terkait seperti apa nih untuk tabung gas 3 kg kalau dinunukan aman sajakah, sudah baik-baik sajakah, ya tidak seperti kemarin-kemarin sempat dikeluhkan kurangnya distribusi atau kuota yang dibagikan, atau juga harganya mahal ya seperti itu, dan juga susah untuk didapat ya. Nah, bagaimana juga dengan BBM, kita aman saja sudah kan, untuk antriannya juga ya antri tapi tidak mengular seperti di hari pertama ya, untuk di SPBU ini buka serentak lah bisa dibilang seperti itu. Kemudian hal lainnya apa ya, yang akses jalan ya, untuk Anda juga yang sempat mengeluhkan untuk di beberapa titik, misalnya di Sungai Wilal, kemudian juga untuk di beberapa titik ya, tapi sempat untuk di Sungai Wilal itu berkali-kali pendengar kita mengeluhkan jalan di sana, diminta agar untuk progres perbaikannya ini di cepat seperti itu ya, jadi tidak mengganggu aktivitas pengendara yang lalu lalang di sana. Dan hal lainnya apa lagi nih, boleh Anda kabarkan kepada kami dan kami informasikan juga. Aduan permasalahan yang Anda sampaikan ya, kami harapkan ini bukan opini tapi fakta atau juga pengalaman pribadi Anda pernah merasakannya seperti apa ya. Jadi sekali lagi bukan opini yang Anda sampaikan tapi juga ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan, dan barangkali bisa menjadi atau ini adalah pengalaman pribadi Anda yang Anda dapatkan temui begitu saat Anda mengunjungi tempat-tempat pelayanan publik ya. Kami tunggu partisipasi Anda di program Halo RR ini, kami hadir untuk Anda pendengar hingga pukul 10 pagi hari nanti.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga di aplikasi media sosial kami di TikTok ya, untuk pagi hari ini, untuk followers kita yang sudah bergabung di sana menyapa kami, kemudian juga yang sudah bergabung juga di 0811-5311-945. Terima kasih yang mendengarkan saat ini di radio untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Terima kasih pendengar, dan di aplikasi RRI Digital juga. Kami akhiri untuk di program Halo RRI. Terima kasih, kami informasikan kembali ya, sebelum kita tutup jumpa kita di program Halo RRI ini, di mana siaran kami hadirkan untuk Anda itu setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Khusus untuk di program Halo RRI, kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Bila mana ada keluhan, aduan yang ingin Anda sampaikan, boleh ya langsung disampaikan di meja siar RRI Nunukan, dan kami mengupayakan untuk bisa tersambung langsung bersama instansi terkait yang tentunya berwenang untuk memberikan penjelasan, jawaban atas setiap aduan, keluhan yang disampaikan pendengar RRI Nunukan. Baik, dan kami juga akhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas hari ini. Selamat pagi untuk Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.
1: One, two, three.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Ngelamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Apa namanya? Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru, apa ini?
2: Nggak, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya selengkap-lengkapnya, alat-alatnya, pokoknya alat apa macam barang-barang bahan-bahan ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja? Beras,
1: gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya?
1: Alat-alat dapur.
2: Terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga?
1: Ada uang, cincin.
2: Gitu. Cincin, itu emas, cincin?
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu?
2: Setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan. Diantar tempat perempuan.
2: Tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. Supaya langgeng barangkali.
1: Iya, enggak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadrah.
2: Nah, ini berpupur ini tujuannya untuk apa? Berpupur.
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
2: Iya. Nah, ini berpupur ini apa saja bahan-bahannya? Berpupur.
1: Beras, tepung beras ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
2: Pandan.
1: Pandan harum.

0: berapa lama sih kukur rambut?
1: Enggak lah, masuk bentar aja.
0: Pokoknya satu badan semua dikukur atau?
1: Satu badan semua dikukur. Bukan begini pola kita, pandan.
0: Jadi siapa saja yang di?
1: Pokoknya siapa yang mau memukul.
0: Bebas
1: yang,
0: ya. Tamu yang
1: tamu. Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau memukul itu bebas.
0: Itu pupur kedua mempelai atau?
1: Kedua mempelai. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya bahan tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja. Karena perempuannya bersarung, si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami. Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya. Nah,
2: ada kayu tuh kan. Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya.
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai anu.
1: Berpupur tadi.
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang anu, yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga
2: melati. Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya. Penghiasan pengantin sudah di anu kan? Baru akad nikah atau apa situ? Kata.
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Dihias
1: ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini ini cewek, ini perempuan.
2: Ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias.
1: Okay.
2: Di salon kan?
1: Setelah itu menunggu
2: anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di selawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Iya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai anu pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai anu dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa itu ijab kabul?
2: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindera mata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah.

0: Fantasy Hugo Pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam ketiga, malam pertama, hari pertama kan itu kan resepsinya, kan. Nah, tadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah. Iya.
0: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan bendiu. Setelah acara bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara betamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria,

0: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
0: Biasa, Pak. Batu biasa aja, sembarang batu.
1: Oh, oh, nah, ya.
0: Supaya hati kita itu macam manusia tenang, kan?
1: Seperti itu ya.
0: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah, itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat, Pak.
1: Iya.
0: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
2: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan, di rumah keluarga mempelai wanita diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda.

Selamat siang pendengar RRI Nunukan, dimanapun Anda berada, kembali lagi di suasana siang hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya menikmati kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Dan cuaca juga agak-agak mendung, tadi juga sempat hujan, ya mungkin di tempat Anda gerimis atau hujan. Untuk semuanya tetap dinikmati aja hari ini, apapun cuaca hari ini, dan semoga saja segala pekerjaan, kegiatan Anda semuanya bisa berjalan lancar walaupun cuaca mungkin yang Anda butuhkan hari ini adalah secara mungkin, ya. Oke, hari ini ada beragam informasi kesehatan yang bakal saya hadirkan untuk Anda hingga pukul 12 nanti, sembari menemani Anda menikmati waktu saat Anda bekerja, baik itu yang bekerja di kantor ataupun instansi-instansi, atau juga yang bekerja dari rumah hari ini di pasar-pasar tradisional, kemudian di pelabuhan, di setiap bangunan, kemudian juga yang mendengarkan siaran kami dari perkebunan, yang lagi mak betang atau lagi di rumah atau di perairan, juga yang lagi di kendaraan Anda. Kembali informasi kesehatan hadir untuk Anda kali ini pendengar, terkait dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun meskipun seseorang merasa sehat. Hal ini disampaikan merujuk pada data Kemenkes yang menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya dinyatakan dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat sebanyak 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya berstatus hipertensi, kini telah berkembang menjadi yang dulunya ya sebelumnya berstatus prehipertensi, kini telah berkembang menjadi hipertensi. Nah, tren serupa juga ditemukan pada penyakit diabetes. Nah, dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 8,3 juta peserta pendengar, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara itu, 16 ribu peserta yang sebelumnya berada pada kondisi prediabetes kini telah mengalami diabetes. Nah, menurut Kemenkes Budi Gunadi, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala. Masyarakat ya perlu rutin memeriksa kesehatan tanpa terlebih dahulu menunggu sakit. Dan sebagian besar penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan juga diabetes ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan berkala menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit maupun faktor risiko sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Beberapa penyakit tersebut diantaranya seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Dan di sisi lain pendengar, program CKG juga menunjukkan dampak positif dalam pengendalian penyakit. Dari 2,4 juta penderita hipertensi yang mengalami pemeriksaan ulang, ternyata tercatat sebanyak 1,1 juta orang berhasil mengendalikan tekanan darah hingga kembali ke batas normal, ya. Jadi untuk saat ini hasil serupa juga terlihat pada penderita diabetes pendengar. Dari 340 ribu peserta yang dipantau kembali, sebanyak 235 ribu orang berhasil mengontrol kadar gula darahnya.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Pro 1 Nunukan. Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Lagi pendengar, dengan cuaca yang sudah mulai cerah dan sangat-sangat cerah sekali hari ini, semoga bisa mendukung segala aktivitas Anda. Dan kalau sudah cuaca panas kayak gini, yang paling enak nih minum yang segar-segar ya, seperti jus buah, karena itu sangat sehat sekali ya. Kita harus tahu bahwa jus buah ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan ya, bagi kesehatan dan juga pencernaan kita. Nah, kali ini kami hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan manfaat minum jus buah bagi kesehatan dan juga pencernaan. Nah, jus buah ini pendengar merupakan salah satu minuman penyegar favorit ya. Ternyata mengkonsumsi jus buah itu memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Jika tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh ya, jus dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Berikut yang akan kami hadirkan untuk Anda manfaatnya. Pertama adalah menjaga imunitas tubuh. Nah, salah satu manfaat jus buah adalah membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, jeruk, ini dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita. Kemudian juga jika Anda sedang merasa lesu, hal itu juga menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Nah, mengkonsumsi jus yang kaya nutrisi dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh. Selanjutnya, serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah ini juga dapat sangat penting bagi saluran pencernaan. Serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Dan juga melansir dari Ala Dokter bahwa salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan itu adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain. Nah, enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan juga mengurangi resiko sembelit. Kemudian juga jus buah juga dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Salah satu buah berkandungan air tinggi adalah melon yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih seperti berolahraga. Di samping itu, mengkonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh setelah banyak berkeringat. Nah, jus buah bukan hanya terasa segar, tetapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Pastikan jus dibuat dari buah segar tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya tetap maksimal.

0: Apa ini? Aromanya enak sekali.
1: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
0: Wah, enak bu.
1: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
0: Memang kenapa harus makan ikan bu?
1: Harus sayang, karena ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu, juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
0: Wah, ternyata makan ikan selain enak juga sehat ya bu.
1: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
2: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari resiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak senter PLN.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Sommerøy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Sommerøy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Sommerøy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Sommerøy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Sommerøy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Sommerøy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke

0: itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung.
1: Saya dengar kemarin di Sepati itu rame, bukan besar jusabarnya.
2: Daya itu perlu diperkuat, mungkin juga ada dari pemerintah pusat ada perhatian gitu.

0: Adat Bejiu Safar adalah sebuah tradisi dari suku asli di Nunukan, yaitu suku Tidung. Tradisi ini sudah ada di Nunukan sejak ratusan tahun yang lalu dan dipercayai sebagai upaya menolak bala yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi Bejiu Safar dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa agar terhindar dan dijauhkan dari segala bala, bencana, fitnah, dan juga musibah. Selain itu, upacara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya selama satu tahun terakhir, sekaligus untuk memohon membersihkan hati dan diri dari segala macam perasaan iri, dengki, dan hati yang masih dikotori oleh dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sebelum melaksanakan upacara Bejiu Safar, berbagai macam makanan dan juga perlengkapan lainnya haruslah dipersiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tempat pelaksanaan upacara tersebut. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kami menjumpai Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Johansa.
1: Jadi itu satu tradisi yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan pada setiap Rabu terakhir bulan Safar. Nah itu mereka lakukan karena ada ceritanya dan ada kejadian yang terjadi, yaitu pada tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1911 itu ada wabah penyakit yang melanda daerah yang penduduknya mayoritas Tidung, yaitu penyakit hitam yang masyarakat menyebutnya, dan kurang lebih 1.500 orang warga yang meninggal dunia karenanya. Jadi selama tahun itu sudah diadakan segala macam pengobatan, ritual, baik itu yang secara agama maupun secara keturunan nenek moyang, dan itu semacam tolak bala lah, kalau kita di dalam agama itu tolak bala. Dan kegiatan ini disebut dengan Bejiu Safar itu, ya. Dan dilaksanakan dengan cara-cara Islami.
0: Selain tempat pelaksanaan upacara yang harus dipersiapkan, berbagai macam menu makanan juga harus tersedia. Dan biasanya yang menjadi menu utama adalah ketupat, wajib ada.
1: Bawa makanan masing-masing dari rumah, ada ketupat yang bentuknya ayam, yang bentuknya macam-macam lah. Itu dimakan nanti dengan biasanya kari sih, kesenangan orang kari. Jadi terserah mau ikan goreng kayak kan, masak bumbu Bali kayak itu, tapi biasanya sama kari. Ketupat itu dimakannya nanti. Dari budaya kita dulu juga ada samanya makanan-makanan. Makanan itu tidak diserahkan kepada seseorang atau ditaruh di bawah pohon apa, tapi dimakan bersama. Kemudian ada juga mungkin hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, kemudian hasil dari sungai, dari laut yang bisa dibawa, dijajar, kemudian dimakan setelah pembacaan doa tolak bala, baru mereka makan, setelah itu bercebur rame-rame ke dalam sungai. Mereka rame-rame untuk menceburkan diri, biasanya yang muda dan anak-anak, kalau orang tua sudah jarang.
0: Setelah doa tolak bala dilaksanakan bersama, semua masyarakat yang hadir selanjutnya akan bertukar makanan yang dibawa dari rumah dan dimakan bersama-sama. Kemudian, untuk melengkapi upacara Bejiu Safar ini, mereka beramai-ramai turun ke laut atau sungai untuk mandi bersama dengan memakai pengikat kepala yang disebut salamun.
1: Salamun itu tulisan saya juga kurang anu, tapi ada tulisan Arabnya, itu diikat, ditulis di daun, selembar daun kelapa, ya, satu tangkainya itu daun kelapa, ditulis kalimat itu kalimat penolak bala, itu ada di dalam Al-Quran, kemudian diikatkan kepala, baru dicebur, bercebur mereka nunggu, atau itu dibawa ke rumah, disimpan di kamar mandi.

tahunnya upacara Beju Safar ini dilaksanakan secara berkelompok oleh masyarakat Tidung, namun tetap dengan hari dan tanggal yang sama. Masing-masing di setiap titik pelaksanaan ada yang menjadi imam untuk membaca doa tolak bala. Dinas Kebudayaan tetap memantau jalannya kegiatan masyarakat tersebut. Besar harapan Bapak Haji Johansa agar upacara ini dapat dilaksanakan di satu titik di Kabupaten Nunukan, di mana masyarakat Tidung dari kecamatan-kecamatan Kabupaten Nunukan dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara Beju Safar atau upacara tolak bala ini. Walaupun hal tersebut masih dalam wacana karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pendengar masih bersama kami di Nunukan siang hari ini dan kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: panjang Indonesia. Sejak pertandingan kepala pelatih dan Vika Markus Kesal mengatakan, timnas telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan-pertandingan terakhir.
1: Rukul dan sedikit pesan berat, rukul dan sedikit.
0: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menentukan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencapai. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol di awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami mulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan kemarin.
1: Ini semua terjadi eksklusif.
0: Sementara itu, kepala pelatih Hawks, Walter Mountain, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat terlalu cepat dan berhasil pada pertandingan.
1: Ini short for soft, maybe don't.
0: Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen.

Terima kasih.

0: Yeah, I'm happy with the level, happy with the
1: woman.

kami berdua. Halo, saya Tenis dan Lalu Tampilkan pernah benar luar biasa. Lalu Pak Tenggan mulai lepas dari kendali saya. Ada beberapa jin yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kembali lagi di Pro 1 Nunukan. Kali ini kita akan ikuti siaran sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Nunukan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala

0: Haji Ruslan, Muazin Saudara Usman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali saya berwasiat kepada pribadi saya dan kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang hadir pada pagi pada siang hari ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi segala larangan Allah tanpa memilih-milih. Kita laksanakan juga perintah Allah tanpa memilih-milih. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, Allah tidak melihat pangkat kita, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang kita cari, tidak ada harapan yang kita inginkan kecuali mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, perjumpaan untuk terakhir kalinya ketika jantung kita berhenti secara mendadak. Tidak perlu kita cemaskan. Saat sakaratul maut tiba, tidak perlu juga kita cemaskan. Jangan pedulikan dengan jasad kita yang akan dimakan tanah. Kaum muslimin akan melaksanakan kewajibannya terhadap kita. Pertama, mereka melucuti pakaian kita, mereka membuka pakaian kita. Yang kedua, mereka memandikan kita. Yang ketiga, mereka mengapani kita. Kemudian yang keempat, menggali kubur untuk kita. Kemudian mengeluarkan kita dari rumah yang kita cintai itu. Kemudian memanggul, memikul kita di atas pundak-pundak mereka. Kemudian mereka mengantarkan kita ke tempat tinggal kita yang baru, yakni kuburan. Kemudian orang-orang berdatangan merawat dan mengurus jenazah kita. Bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaannya saat itu demi untuk pelaksanaan penguburan kita pada hari itu juga. Kemudian perabotan-perobatan kita akan segera diurus dan berpindah tangan. Apa yang berpindah tangan? Kunci-kunci kendaraan kita akan berpindah tangan. Kemudian kunci rumah kita, kemudian tas kita, kemudian buku-buku kita, kemudian handphone kita yang tidak pernah berpisah dari kita setiap saat, bahkan tidur bersama handphone-nya. Kemudian sepatu yang setiap hari kita bawa ke kantor. Kemudian pakaian yang selalu kita pakai, baik untuk sholat maupun kemana kita pergi. Kemudian apabila keluarga kita baik, mereka menyedekahkannya agar bermanfaat untuk kita bawa pulang menghadap Allah. Yakin kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, yakin bahwa dunia tidak sedih, dunia tidak sedih karena kematian kita hari itu. Kemudian alam semesta juga tidak berduka atas kepergian kita saat itu. Kemudian segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahan kita saat itu. Perekonomian, pasar dan lain sebagainya terus berputar. Pekerjaan kita akan diganti oleh orang lain. Harta kita akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, harta yang kita tinggalkan akan berpindah tangan secara sah kepada ahli waris. Sementara saya, Anda semua akan dihisap atas segala sesuatu hingga perkara yang sederhana dan sekecil mungkin. Yang pertama, lepas darimu adalah nama yang kita banggakan itu. Nama kita yang penuh dengan titel, yang kita banggakan. Saat Anda meninggal dunia, orang-orang bertanya, di mana mayatnya? Mereka tidak memanggilmu dengan namamu. Namamu tinggal kenangan belaka. Pada saat kita ada masih di dalam rumah, tidak pernah orang menyebut, mana Pak Haji? Atau mana Tuan orang kaya? Kemudian ketika mereka akan mensolatimu, mereka berkata, bawa sini mayatnya, mau disolati. Tidak disebut lagi nama yang kita banggakan itu. Ketika mereka, kemudian betapa cepatnya nama kita hilang begitu saja. Ketika mereka akan menguburkan kita, mereka berkata, dekatkan mayatnya tanpa menyebut pula nama kita yang ketiga kalinya. Apa yang kita banggakan dengan nama kita? Karena itu jangan tertipu oleh kehormatan dan kelebihan kelompok kita. Oleh sebab itu jangan terpedaya oleh kedudukan dan nasab keturunan kita. Oleh sebab itu jangan terpedaya oleh harta kekayaan kita. Oleh sebab itu jangan terpedaya dengan pangkat dan jabatan kita. Alangkah sepelenya dunia ini dan betapa besar yang akan kita hadapi kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan orang atas kepergian kita ada tiga macam. Tidak banyak-banyak, cuma tiga macam aja kesedihan orang kepada kita. Pertama, orang yang mengenalmu sepintas akan mengatakan, kasihan, cepatnya dipanggil oleh Allah, padahal baiknya orangnya. Yang kedua, teman dan sahabat kita akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari, paling lama 7 malam atau 7 hari bersedih. Kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawa mereka masing-masing. Sidang jamaah Jumat sekalian, kesedihan yang ketiga yang mendalam adalah kesedihan di dalam rumah yang kita tinggalkan. Keluarga kita akan bersedih seminggu atau 1-2 bulan atau hingga 1 tahun. Kemudian mereka akan meletakkan kita dalam album kenangan, dilupa mi sudah. Demikianlah kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, kisah kita di antara manusia telah berakhir dan ini pasti kita akan alami. Anda hanya tinggal album kenangan. Kisahmu yang sebenarnya baru dimulai. Kisah kita baru dimulai bersama sesuatu yang nyata, yaitu alam akhirat. Alam akhirat Sidang jamaah Jumat sekalian, yang telah lepas darimu pertama, ada yang lepas dari kita pertama, kecantikan atau ketampanan, tidak usah bangga dengan kecantikan, tidak usah bangga dengan ketampanan, itu yang akan lepas dari kita. Kemudian harta, harta yang kita cari bertungkul lumus tanpa ingat sholat, tidak peduli dengan ibadah, cari terus harta dan tidak pernah harta dibawa mati. Itu yang kedua yang lepas, bahkan berebut ahli waris kita dengan harta yang kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, kesehatan akan lepas dari kita. Kemudian anak yang kita banggakan, anak yang kita banggakan, kemanapun dia minta kita turuti, tidak mau disekolahkan untuk mengejar sekolah akhirat, kita tidak mau masukkan dia ke sekolah agama, gengsi, dan itu akan lepas dari kita. Kemudian rumah kita yang kita bangun dari pondasi, kemudian tiang, dari tiang sampai dinding, kemudian sampai atap, dan selesai satu rumah yang mewah, yang megah, dan kita bangga dengan rumah itu, itu yang lepas dari kita. Kemudian istri kita atau suami kita lepas dari kita. Sidang jamaah Jumat sekalian, kehidupan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita siapkan untuk kubur dan akhirat kita? Bertanya nih, kita harus bertanya mulai sekarang, apa yang kita bawa setelah kita dipanggil oleh Allah? Ini kenyataan nih, ini pasti nih. Renungkan sekarang, tidak usah nanti-nanti. Sekarang direnungkan, setelah pulang dari masjid nih, renungkan. Kemudian apa yang kita cek? Cek ibadah wajib kita. Ini tidak lama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Dicek ibadah wajib. Kemudian dicek ibadah sunnah. Sampai di mana sudah ibadah sunnah kita? Sampai di mana ibadah wajib kita? Kemudian cek amal soleh dan sedekah kita. Cek semuanya. Amal soleh kita sampai di mana? Sedekah kita sampai di mana? Apakah banyak uang yang disimpan? Atau sedikit uang yang disimpan? Ataukah banyak yang disimpan daripada yang disedekah? Kalau banyak yang disedekah, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau banyak yang disimpan, aku tidak tahu. Cek perilaku dan pola tingkah kita. Ini, cek dengan tetangga kita sudah baik dengan tetangga atau tidak. Kemudian cek dengan saudara kita, apa berkelahi dengan saudara, apa tidak bertegur dengan saudara gara-gara harta warisan satu bidang tanah, gara-gara itu kita tidak bertegur dengan saudara kita. Kemudian cek dengan jamaah kita, apakah imamnya cocok dengan jamaah ataukah tidak, apakah Bilal cocok dengan jamaahnya atau tidak. Cek semuanya itu. Sidang jamaah Jumat sekalian, semoga kita selamat. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa zakkir fa inna zikratan faul mu'minun, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Jumat Allah berfirman, rabbi laula akhartani ila azarin qarib fa asaddaqah. Ya Tuhan kami, jika engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Ini oleh-oleh terakhir, sedekah. Menurut para ulama, kenapa mereka bersedekah? Kenapa mereka mengatakan ahli kubur itu minta dihidupkan sesaat? Ya Allah, hidupkan sesaat supaya aku bersedekah. Kenapa mereka tidak mengatakan supaya aku umroh? Kenapa? Supaya aku haji? Atau kenapa? Supaya aku puasa? Dan lain sebagainya. Tetapi mereka pilih sedekah. Karena pada saat itu para ulama mengatakan sedekah yang langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Maka mereka mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila azarin qarib fa asaddaqah." Sidang jamaah Jumat sekalian, mari kita sama-sama mumpung masih hidup memperbanyak sedekah. Mumpung kita masih hidup, mari kita ringankan langkah kita, ringankan tangan kita untuk mengeluarkan impak. di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang pasti akan kita terima. Demikian khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya dan kaum muslimin sekalian. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ya ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتهاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها المسلمين

Istau sepuh paku tamami sholat sab-sab diluruskan dan dirapatkan. Ilahi antum maksudum.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

Anda, tato bagi perempuan Dayak Lundaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan di Krayan.

0: kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Yang diakomodir untuk tahun ini ada 916 unit yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan itu.
2: Sari Berita. Pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Pemerintah pusat melalui program bedah rumah memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada warga berpenghasilan rendah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini terkait dengan program pemerintah. Pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Juan Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
4: Kita selesaikan di tahun ini. Jadi Desember kita sudah dipatok ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Sudah selesai.
3: Juan Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
5: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Nanti ya, ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah. Apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak? Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
3: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa, sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
2: Di sisi lain, pendengar, pemerintah pusat melalui program bedah rumah memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada warga berpenghasilan rendah. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan, Andi Astuti, mengatakan program bedah rumah yang dilaksanakan ini merupakan program Astacita, yakni salah satu program unggulan untuk masyarakat, bahwa bedah rumah sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan. Adapun alokasi wilayah pedesaan sebanyak 916 unit, kemudian pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 200 unit.
1: Harapan kami tentunya ini, terutama di kami di dari Dinas Perkimtan itu masih banyak data ya yang kami usulkan kemarin itu kan masih ada 2.000 lebih. Dan alhamdulillah hari ini kita tadi sama-sama mendengarkan dari Pak Kasatker bahwa yang diakomodir untuk tahun ini ada 916 unit yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan itu.
6: Ia berharap untuk tahun depan Kabupaten Nunukan mendapatkan lebih banyak kuota untuk bedah rumah. Sementara tahun ini program 400.000 unit yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain dari Kasatker Perkim, untuk tahun depan sekitar 200 juta unit rumah untuk di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan.
1: Tahun depan lebih, kita kalau bisa kita bisa mungkin dari tahun ini 916 unit, kalau bisa untuk tahun depan kalau bisa 2.000 unit yang kita tuntaskan untuk di masyarakat kita di Kabupaten Nunukan ini.
7: Tadi kita sudah meninjau pembangunan ini, apa nih harapannya? Artinya tepat sasaran ini Bu atau gimana?
1: Sangat tepat sasaran Ibu, karena memang seperti kita lihat tadi bahwa ada kita lihat tinjau itu rumah warga kita ada yang memang sangat-sangat tidak layak ya, dan tentunya dengan program bantuan bedah rumah ini kita melihat tadi sama-sama bahwa masyarakat sangat senang sekali karena rumah mereka yang tadinya tidak layak akhirnya menjadi layak untuk ditempati.
6: Untuk biaya material bedah rumah sebesar Rp17.500.000, kemudian upah tukang sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk tahun 2026 sebanyak 916 unit rumah yang dibedah di Kabupaten Nunukan dengan rincian pengusulan dari pemerintah daerah sebanyak 200 unit, dari BNPP sebanyak 714 unit, Kementerian Sosial sebanyak 1 unit, dan Kementerian Kebudayaan 1 unit. Delita Hareri melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Lanal Nunukan siap mendistribusikan 200 paket sembako kepada nelayan perbatasan yang akan diserahkan di Laut Karang Unarang tepat pada 17 Agustus. Laporan Mimin Muslimin.
9: Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nunukan untuk menyalurkan paket bantuan sembako kepada masyarakat nelayan di perbatasan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Perwira Seksi Teritorial Lanal Nunukan Kapten Laut PMJ Manur menyampaikan, pendistribusian bantuan dari Basnas difokuskan kepada 200 nelayan di Kabupaten Nunukan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan.
10: Sembako ini akan dibagikan kepada 200 nelayan di perbatasan perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Ini adalah wujud kehadiran negara dan juga kolaborasi dengan Basnas kepada masyarakat wilayah perbatasan khususnya nelayan.
9: Pembagian bantuan di tengah perairan Karang Unarang menjadi momen langka dan unik. Menurut J. Manurung, selain memberikan bantuan sembako, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan Tugu Batas Perairan Indonesia di Karang Unarang serta membangkitkan kembali jiwa bahari masyarakat.
10: Mungkin tidak semua mengenal apa itu namanya Tugu Batas Perairan yang disebut dengan Karang Unarang. Yang selalu bergiat yang memahami tentang perairan itu khususnya adalah nelayan. Dan di sana akan semakin kita bangkitkan jiwa-jiwa bahari Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan karena di dalam perairan ini ada batas-batas negara.
9: Momentum HUT ke-81 RI di Laut Lepas tersebut dimanfaatkan Lanal Nunukan untuk memberikan edukasi penting terkait kedaulatan wilayah laut. Nelayan diimbau untuk selalu mematuhi aturan batas wilayah agar tidak melakukan pelanggaran hukum di perairan negara tetangga. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menyebut warga negara Indonesia merantau di Malaysia dinilai cenderung memilih mengurus dokumen kependudukan baru saat kembali ke Indonesia karena khawatir jika mengungkapkan identitas penduduk kependudukan lama akan menimbulkan masalah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Nunukan menyebut warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dinilai cenderung memilih mengurus dokumen kependudukan baru saat kembali ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dipicu oleh rasa khawatir jika mengungkapkan identitas kependudukan lama akan menimbulkan masalah dalam proses pengurusan administrasi. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, pengalaman selama berada di Malaysia membuat sebagian perantau menganggap proses pengurusan administrasi kependudukan di Indonesia memiliki mekanisme yang sama. Akibatnya, mereka memilih tidak mengungkapkan identitas kependudukan lama karena khawatir akan menimbulkan persoalan.
12: Banyak warga bagaimana dia caranya mengelabui, datang ke sini meminta minta NIK, ya kan, yang sudah diajari pada pengurusnya, kau mengaku ini ternyata yang bersangkutan ini sebenarnya ada kakak lamanya, tapi dia sembunyi. Karena ini orang ini mentalnya mental dari Malaysia dibawa ke sini, semua serba takut. Dia ibaratkan sama dengan seperti di Tawau, di Malaysia, padahal ini negaranya, cuma dia tidak punya dokumen.
11: Meski demikian, Samsudin menegaskan, Disdukcapil Nunukan tetap dapat menerbitkan dokumen kependudukan bagi perantau, termasuk yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Namun, penerbitan dokumen hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya benar merupakan warga negara Indonesia.
12: Bisa nggak bisa, selama ada petunjuknya. Misalnya tanpa dokumen, dia bisa bahasa Bugis, tahu daerah asalnya. Ya kan gitu, karena kenapa? Misalnya dia ngaku orang apa? Orang Bone. Di Bone kan ada capil, kami bisa berkoordinasi dengan orang capil Bone. Kalau untuk dapat meyakinkan.
11: Ia menambahkan, proses penerbitan dokumen kependudukan bagi perantau, terutama yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, membutuhkan waktu lebih lama. Hal tersebut karena Disdukcapil harus melakukan penelusuran dan verifikasi data secara menyeluruh untuk memastikan pemohon benar merupakan warga negara Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pengusaha ayam petelur menyebut cuaca panas menjadi tantangan terbesar usaha peternakan di Nunukan. Kondisi tersebut terjadi sejak awal tahun dan masih berlangsung hingga sekarang. Laporan Ferry Herdiansyah.
13: Cuaca panas mempengaruhi kondisi kandang dan produktivitas ayam petelur di Nunukan. Peternak harus menyesuaikan pengelolaan kandang agar produksi tetap terjaga. Hal itu seperti disampaikan pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi.
14: Nah, untuk usaha ayam petelur, khususnya di Kabupaten Nunukan, kami punya kendala yaitu soal cuaca atau iklim. Apalagi sekarang di Indonesia ini lagi musim panas dari awal tahun sampai sekarang.
13: Perubahan iklim meningkatkan resiko penurunan produktivitas ayam petelur di kandang. Kondisi tersebut juga berdampak pada efisiensi biaya produksi peternak. Peternak perlu menerapkan manajemen kandang secara optimal untuk menjaga kesehatan ayam. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan produksi telur tetap stabil.
14: Jadi tantangannya sangat berat, Mas. Jadi manajemen di kandang harus betul-betul diterapkan.
13: Peternak terus berupaya meningkatkan efisiensi agar produksi tetap berjalan di tengah tantangan cuaca. Kebijakan harga pemerintah dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan bagi pelaku usaha.
14: Karena itu untuk menyangkut biaya produksi dan supaya produksi terus meningkat, begitu.
13: Ferry Herdiansyah melaporkan.
2: Pendengar, ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Nunukan terus menjadi perhatian serius berbagai pihak. Letak wilayah perbatasan menjadikan Nunukan memiliki kerawanan tersendiri. Berikut kami sajikan dokumenter oleh reporter Ferry Herdiansyah bertajuk Nunukan di bawah ancaman narkoba.
13: Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, letak geografis ini menjadi keuntungan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Namun dibalik itu, Nunukan juga menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan banyaknya jalur keluar masuk wilayah perbatasan.
15: Tentang narkoba ini saya kira perang saat ini tidak semata-mata perang fisik. Kalau dulu para pendiri negara kita berperan dengan bambu runcing senjata seadanya. Nah sekarang ada istilah proxy war. Nah, saya khawatir jangan-jangan negara-negara tetangga kita ini, kita akan berbatasan dengan 10 negara di Indonesia ini. Jangan-jangan negara tetangga kita ini berupaya untuk menghancurkan kita dengan menghancurkan manusia kita lewat narkoba itu tadi.
13: Ancaman tersebut semakin nyata mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Banyaknya jalur darat, sungai, dan laut menjadi tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba.
15: Dari 21 kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan, itu 17 diantaranya berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi banyak sekali pintu-pintu jalur gajah, bukan lagi jalur tikus. Ya, jalur gajah sudah kelihatan. Misalnya di Kerayan, nah, itu ada jalur darat di Kerayan Timur, Kerayan Barat maupun Kerayan Induk. Di daerah Lumbi Sogung itu lewat sungai, kita sudah sama-sama tahu aktivitas di sana. Kemudian di daerah Simenggaris, di daerah Sebatik, di daerah Nunukan sendiri, banyak sekali pintu masuknya.
13: Di tengah kerawanan tersebut, Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian melihat adanya perubahan pola ancaman. Barang bukti yang berhasil diungkap memang menurun, namun jumlah penyalahgunaan justru meningkat.
16: Nah, secara lainnya, gambaran umum tentang ancaman narkoba di Kabupaten Nunukan sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya di kalangan pemakai narkoba. Memang dari segi barang bukti menurun drastis. Dari segi pengiriman terkait narkoba ke Kabupaten Nunukan menurun drastis. Tapi yang saya bingung, meningkatnya para pecandu dan penyalahguna di Kabupaten Nunukan.
13: BNN juga menilai kondisi geografis Nunukan membuat seluruh jalur masuk tidak mungkin dijaga setiap saat. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
16: Sebenarnya kerawanan narkoba di Kabupaten Nunukan ini sangat besar. Banyaknya pintu-pintu masuk yang kita ketahui. Bahkan bukan hanya aparat penegak hukum saja yang mengetahui. Bahkan masyarakat sendiri mengetahui bahwa kerawanan sebenarnya sangat besar potensinya. Ada pintu-pintu yang tidak bisa dijaga oleh aparat. Ada pintu-pintu yang tidak bisa dijaga oleh BNN.
13: Selain menjadi ancaman bagi keamanan, narkoba juga memberikan dampak serius terhadap kesehatan. Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani menilai, zat tersebut bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat dan dapat merusak fungsi organ tubuh.
17: Kalau ditanya dampak kesehatan tentu, karena dia efeknya tuh bisa berdasarkan stimulan, ya, kemudian depresi, ya, kemudian halusinasi. Ketika narkoba ini dimasukkan ke tubuh dalam bentuk apapun, jenis apapun, dengan cara apapun, ya, begitu juga yang jenis sintetiknya, itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat, ya.
13: Penggunaan narkoba secara terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan. Dampaknya tidak hanya pada kondisi mental, tetapi juga merusak bagian organ vital sehingga menurunkan kualitas hidup penggunanya.
17: Kemudian dia ada efek candu, ya, sehingga ketika yang menggunakan itu meminta terus, tubuh akan meminta terus, kemudian

untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Sebab masa depan generasi muda Nunukan bergantung pada komitmen bersama dalam menjaga daerah ini tetap aman dari ancaman narkoba.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Pemerintah pusat melalui program Bedah Rumah memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada warga berpenghasilan rendah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Yeay! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

berbagai cara lain untuk mengurangi sampah di rumah sehingga mengurangi jumlah sampah. Pertama, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Gunakanlah tas yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Cukup satu tas saja dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan juga dapat menggunakan satu botol minuman yang dapat dipakai berkali-kali. Kedua, gunakan piring, mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali pakai. Gunakanlah piring atau mangkuk makan yang terbuat dari kaca. Alat makan yang terbuat dari kaca ini juga jauh lebih menjamin kesehatan makanan daripada yang terbuat dari plastik. Ketiga, belanja lokal. Saat berbelanja di pasar petani dan warung kecil yang dekat dengan rumah, tidak hanya membantu perekonomian lokal, tetapi juga mengurangi jumlah limbah dan kebutuhan daur ulang. Dan pilih produk tanpa kemasan dan lewati kantong produk plastik. Keempat, perbaikilah barang-barang yang rusak jadi tidak perlu lagi membeli barang baru sehingga akan menambah jumlah sampah di rumah. Barang yang sudah lama dan berusia tua juga masih dapat perbaiki dan masih bisa digunakan. Kelima, daur ulang barang yang tidak dapat digunakan jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki. Kita dapat mendaur ulang barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat dan berfungsi kembali. Dan untuk mendaur ulang ini, hanya perlu kreativitas, imajinasi, dan keterampilan.

Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Saatnya Kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya Kentongan hanya di RRI Nunukan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 96,3
1: Pro 1 Nunukan.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya.
1: Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada, ya, untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma. Untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah, ini tadi kalau ini mahkotanya namanya Tanduk Galung. Tanduk Galung itu namanya Tanduk Kucing. Karena ada ceritanya zaman dulu, itu Tanduk Kucing warna bulunya 3. Ya. Kemudian dia punya tanduk itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit, ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919 itu mulainya ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong. Mahkotanya ini jamong namanya, ya. Dan ini juga mempunyai dada burung sama dengan laki-laki sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah, itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saluy. Saluy itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada uli berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya robe, motifnya juga sama, dan artinya ini sebagai pakaian penambah penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya.
0: Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung.

0: Dulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sinabranti dan Antakusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung.
1: Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya, kalau saya, bagi saya juga, bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya. Motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya dia begitu, ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya, seperti itu ya, kalau yang perempuan. Nah, terus gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu, waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa tidak ada lengkap, tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral, tidak sembarangan kita memakainya.
0: Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan.
1: Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan, sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan, berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan oh, orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu.
0: Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
2: Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan. Tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah.
0: Itulah pesona Sinabranti dan Antakusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kali ini informasi kami hadirkan masih berkaitan berita internasional, di mana penelitian terkait gelombang panas ancam kesehatan mental anak muda. Ini dia informasinya, pendengar. Kenaikan suhu gelombang panas dan memburuknya kesehatan mental anak-anak serta kaum muda ditemukan saling berkaitan. Hal tersebut ditemukan dalam sebuah tinjauan baru yang dipimpin peneliti Australia, dilansir dari Xinhua pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Studi yang diterbitkan dalam International Journal of Epidemiology menunjukkan adanya peningkatan dampak buruk terhadap kesehatan mental. Peningkatan tersebut mencapai hampir 1% setiap kali suhu harian naik 1 derajat Celsius. Para peneliti menganalisis data dari 23 studi global yang meneliti hubungan antara suhu gelombang panas dan kesehatan mental. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak suhu ekstrim. Risiko masalah kesehatan mental meningkatkan hingga 25% selama periode gelombang panas. Risiko tersebut juga meningkat sekitar 1,5% ketika suhu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ahli epidemiologi Universitas Flinders sekaligus penulis studi, Jacqueline Stephens, mengatakan, perubahan iklim mendorong peningkatan suhu tinggi. Kondisi tersebut membuat gelombang panas terjadi sehingga semakin sering dan semakin parah. Kondisi tersebut terjadi di Australia maupun berbagai wilayah di dunia. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang semakin besar, terutama bagi anak-anak dan kaum muda. Stephens menjelaskan bahwa anak-anak rentan terhadap suhu tinggi karena dapat mengganggu tidur, aktivitas di luar ruangan, pendidikan, dan rekreasi. Stres akibat panas yang dialami orang tua dan keluarga juga dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Pemodelan penelitian juga menunjukkan suhu tinggi dan gelombang panas berkaitan dengan peningkatan kunjungan ke layanan gawat darurat. Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, serta percobaan bunuh diri. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya memasukkan kesehatan mental dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Para peneliti juga menyerukan pengembangan intervensi khusus untuk melindungi anak-anak dan kaum muda dari dampak suhu ekstrim. Sejumlah langkah praktis dapat dilakukan untuk mengurangi dampak panas terhadap anak-anak. Langkah tersebut antara lain menyediakan ruang kelas yang lebih sejuk, meningkatkan ventilasi, serta menyediakan ruang luar yang teduh. Baik, pendengar, itu dia informasi terbaru terkait tentang penelitian gelombang panas ancam kesehatan mental anak muda. Baik, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nungguan kembali kami hadirkan Padi dengan judul Hitam, kemudian menyusul lagu Pilot Sepanjang Hidupku. Selamat berdengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
5: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
4: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
5: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
4: Oh, ya udah. Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara Papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
5: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini adarkan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mas Rusdi. Apa kabarnya juga, Mas Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca Banjarmasin, Masya Allah, panas luar biasa.
0: Panas ya, kurang lebih dulu kan. Baik.
1: Oke.
0: Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait antrian panjang di sejumlah SPBU nih, Bang Rusdi.
0: Baik, menarik sekali, kurang lebih kayak dinunukan ya. Aditya, silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di mana warga khawatir kondisi ini dapat menutup akses masuk keluar masuk maksud kami menuju area pemukiman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dipadati antrian kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan di sebagian titik, kepadatan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, seperti yang terjadi di SPBU RE Marta Dinata, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi badan jalan demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini pun mulai menimbulkan keluhan warga, lantaran antrian tersebut menutup jalur keluar masuk permukiman dan lapak usaha di sekitar lokasi. Bahkan sebagai bentuk protes, warga sempat meletakkan kayu serta ban bekas di badan jalan karena akses keluar masuk mereka kerap terhalang. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT setempat, Markani.
3: Jadi hal-hal yang kayak gini mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga, ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siap yang pihak dirugikan pasti kita. Nah itu.
2: Di sisi lain, para pengendara memilih tetap mengantri lantaran kesulitan mendapatkan BBM di SPBU lain. Salah seorang pengendara, Romi, mengaku pasrah mengantri meski harus menunggu jauh lebih lama dari biasanya.
4: Ya itu pasti, sangat pasti, karena satu membuang waktu kan, awalnya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, bahkan hampir sejam untuk mengantri. Jadi kadang-kadang molor untuk aktivitas selanjutnya, kita kan ada kegiatan yang lain itu terhalang gitu. Mau nggak mau ya, karena ini sudah kebutuhan pasti kita mau ngantri gitu kan, daripada nggak dapat sama sekali kan.
2: Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi antrian panjang tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Runukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo rekan Rusdi, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan sore hari ini masih panas. Bagaimana dengan Anda di Nunukan nih?
0: Iya, cuaca Samarinda kurang lebih dengan Nunukan, Dita. Baik, Dita, dari Samarinda sore ini ada informasi tentang apa ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait DPRD Samarinda yang minta Faskes untuk perbaiki etika komunikasi, Bung Rusdi.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien menyusul viralnya komentar seorang nakes di media sosial. DPRD menilai pelayanan yang humanis menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Junaidi.
2: Komisi 4 DPRD Kota Samarinda meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki etika komunikasi tenaga kesehatan kepada pasien. Permintaan ini menyusul viralnya komentar seorang tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan RSUD IA Muiz di media sosial dan memicu perhatian publik. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, M. Novan Sahroni Pasi, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang tetap melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial.
3: Seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan tentang isu kesehatan, itu sangat melekat. Walaupun itu terjadi di media sosial, tapi isu dia, maksudnya dokter ataupun perawat itu melekat statusnya. Jadi jangan berpikir dia, wah ini kan di luar jam kerja, ini apa, enggak, tetap melekat. Secara tidak langsung itu melekat di masyarakat. Jadi apabila ada hal-hal tersebut terjadi, ya. Ya kalau jangan sampai mulutmu harimau lah. Kalau kita kan berpikir begitu, ini akan menimbulkan rasa tidak empatinya masyarakat, apa mereka terhadap keluhan masyarakat. Minimal diberikan pemahaman. Pak, ini kondisinya seperti ini. Bapak tunggu dulu di sini. Ya kan enak. Jadi orang juga merasa kok saya enggak diterbangkalikan sih begini.
2: Novan juga meminta setiap kendala pelayanan seperti keterbatasan ruang rawat inap maupun antrian pasien dapat dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi rumah sakit. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memperkuat pembinaan etika pelayanan termasuk bagi petugas pendaftaran dan layanan informasi yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, ini tadi informasi dari Samarinda untuk Lintas Banjar Nusantara. Sore hari ini kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju bumi Tunontak, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai berhasil.

0: Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton dari Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
1: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
2: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
1: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
2: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 sampai 2 Agustus, Bea juga telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
1: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tenuntak Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore Rusdi di Nunukan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya sendiri cerah. Rusdi, bagaimana di Nunukan?
0: Sama, Nunukan cerah berawan. Berarti untuk seluruh Kalimantan kurang lebih ya cuacanya hari ini ya, Dewi.
1: Rusdi.
0: Ya, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini, rekan Dewi?
1: Iya, baik Rusdi, ini terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Kalimantan Tengah yang menggandeng media pemerintah untuk mensukseskan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rusdi.
0: Baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi dan juga pendengar. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah menggandeng media pemerintah dalam rangka mensukseskan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Dalam rangka HUT RI ke-81 tentunya kita akan melakukan koordinasi yaitu dengan Biro Adpim terkait bagaimana teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya.
3: Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi publikasi dan dokumentasi dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Seksi Humas dan Dokumentasi Diskominfo Santik Kalimantan Tengah Perawati mengatakan rapat tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan publikasi dan dokumentasi berjalan optimal selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain itu, Diskominfo juga akan melakukan peliputan terhadap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI mulai dari Anjang Sana, Ziarah dan Tabur Bunga, Huma Betang Naik, hingga berbagai agenda lainnya. Untuk mendukung penyebarluasan informasi, Diskominfo Santik juga menyiapkan desain publikasi serta menyusun surat edaran terkait pemasangan spanduk, penayangan konten di media sosial dan videotron.
2: Teman-teman media ini nantinya meliput tempatnya dan lain sebagainya dan juga menyiapkan ID card. Jadwal kita juga akan berkoordinasi dengan Kesbang terkait pengukuhan paskibraka yang tentunya ada beberapa jadwal juga terkait lomba-lomba yang kami keinginannya adalah teman-teman media itu juga meliput kegiatan-kegiatan Pemprov seperti Anjang Sana, kemudian Ziarah dan Tabur Bunga, kemudian Bakti Sosial dan lomba-lomba yang diselenggarakan dan rencananya nanti kegiatan ini dilakukan di Bundaran Besar.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah Ika Lelunu memastikan PWI mendukung penuh pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh insan pers untuk turut menyukseskan kegiatan melalui peliputan yang profesional serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan panitia.
4: Kita PWI mewakili organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah tentunya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yang pastinya kita mengimbau kepada teman-teman ketika kegiatan nanti mungkin bisa mengikuti tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia sehingga kegiatan bisa berlangsung hikmat, tertib dan lancar, tidak ada masalah pada saat pelaksanaan. Jangan sampai acara yang sakral itu dirusak dengan pemandangan-pemandangan yang kurang tepat.
3: Ika juga berharap pemerintah dapat menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi awak media selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya penyediaan area khusus bagi wartawan bukan untuk membatasi ruang gerak peliputan, melainkan agar jurnalis tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengambil gambar, foto maupun rekaman suara sehingga jalannya upacara yang sakral tetap berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Adapun rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah mitra, diantaranya TPRI, LPPRRI, Persatuan Wartawan Indonesia, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung publikasi, peliputan, penyiaran, hingga dokumentasi visual seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Rusdi, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Terakan, ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, bagaimana kondisi cuaca Terakan sore ini?
1: Halo Rusdi, ini sore sudah agak mereda ya, agak bersahabat ya. Tapi tadi siang, aduh cuacanya ngajak kelahi kayaknya Rusdi.
0: Hujan lebat ya?
1: Panas banget.
0: Panas.
1: Panas

0: dari Pemprov Kaltara untuk memperkuat kebijakan beasiswa, Rusdi?
1: Baik, RV, silakan untuk laporan selengkapnya.
0: Terima kasih, Rusdi, di RRI Nunukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya kafir semua, Pak.
3: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu, Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan. Ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya kafir semua, Pak. Ya baik di dalam maupun di luar. Ya ini kemarin kan ribut, kenapa justru sampai keluar, mohon maaf, di Politeknik Sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus, ya. Sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
3: Haji Basmar juga menambahkan, selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali bersama Rusdi di Nunukan. Rusdi.
1: Baik, terima kasih rekan Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Lintas Banjar Nusantara Raya edisi Jumat 7 Agustus 2023. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenokan, karena masih banyak informasi-informasi baru kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini pendengar, juga informasi akan kami hadirkan terkait tentang hujan meteor Perseid capai puncak 12-13 Agustus. NASA ajak publik saksikan bersama. Wah, seperti apa keseruannya? Nanti kita akan saksikan dan dengarkan bersama informasi tersebut. Ini dia pendengar. Hujan meteor Perseid capai puncak 12-13 Agustus. NASA ajak publikasi saksikan bersama. Ini dia. Hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit sejak awal Juli dan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya pada tanggal 12 Agustus malam hingga 13 Agustus dini hari. NASA akan menyiarkan pengamatan hujan meteor Perseid secara langsung melalui YouTube. Siaran dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat bagian timur pada tanggal 13 Agustus 2026. Siaran ini menghadirkan pakar meteor, tayangan langit secara langsung, serta sesi tanya jawab bersama publik. Pengamatan dilakukan menggunakan kamera di Autometeor Lunar and Meteor Observatory atau ALAMO di Marshall Space Flight Center. NASA juga akan menampilkan pemandangan langit dari Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Saat puncaknya, hujan meteor Perseid dapat menghasilkan sekitar 50 hingga 100 meteor per jam jika kondisi langit mendukung. Perseid merupakan salah satu hujan meteor tertua yang pernah tercatat dalam sejarah. Fenomena ini telah diamati selama lebih dari 2000 tahun. Perseid juga dikenal sering memunculkan variable, yaitu meteor yang sangat terang dengan jejak cahaya panjang. NASA menyarankan masyarakat memilih lokasi yang minim polusi cahaya untuk menyaksikan fenomena tersebut. Pengamat juga dianjurkan memberi waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Tujuannya agar mata beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain itu, Perseid juga dapat dinikmati tanpa memerlukan teleskop atau peralatan khusus. Itu dia pendengar, potret rasi bintang Orion diapit oleh dua meteor Perseid pada tanggal 12 Agustus 2018 di momentum National Kepler Breaks Utah Amerika Serikat. Ini foto yang disiarkan oleh NASA.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita, mencatat Indonesia.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
5: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
4: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
5: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

0: berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembaku, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datu Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
1: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
2: pengaruh agama
1: di dalam itu. Ya, pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
2: Bukan pengaruh kawin
1: atau bukan pengaruh kawin. Nah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui kayak itu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
0: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam cingkrang dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
1: Kebudayaan mereka bah yang sekarang dorong bawa. Nah, jadi di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen. Padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total, mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
3: Jepen.
1: Kalau untuk di Tidung itu Jepen. Ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama ya. Apa kelompok-kelompok Jepen kita nih.
3: Nah, gambus. Ya.
1: Ah, gambus, biola, ketipung, kalau rebana itu kan rebana itu hadra itu. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard.
3: Oh iya.
1: Nah, dihidupkan lagi.
0: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam, tidak hanya dengan ceramah, mengaji, ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat bahwa penyebaran ajaran Islam hingga ke pedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
1: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sumba Kuno.
4: Ya.
1: Ya. Jadi bukan di Nunukan.
4: Ya.
1: Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sembakung lagi. Begitu keluar ke Nunukan, dia sudah
4: Islam apa, memang.
1: Sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini, saya tidak tahu sudah. Karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sembakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya, Guru Panyit itu.
4: Guru Panyit.
1: Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Keluar termasuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya,
2: Guru Panyit.
1: Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sembakung.
4: Berarti memang
1: gitu.
4: Hanya membawa.
1: Ya. Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Ya. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung, pembakal bahasanya.
4: Guru Panyit.
1: Ya.
4: Itu apa pembakal?
1: Ya, pembakal.
4: Sebagai pembakal, kayak kepala.
1: Kayak kepala kampung, kepala desa lah. Ya. Gitu.
0: Subut Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan. Para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Hai pendengar, hadir maupun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang mau pasang wifi di rumah, ini faktor yang perlu diperhatikan. Nah, yuk kita sama-sama simak. Biaya pemasangan menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat sebelum memilih layanan internet rumah. Besarnya beragam, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, tergantung penyedia layanan, paket, wilayah, dan promo yang sedang berlaku. Selain biaya bulanan, calon pelanggan perlu memperhitungkan biaya instalasi serta kemungkinan biaya tambahan yang muncul saat pemasangan. Komponen tersebut dapat mencakup penarikan kabel, perangkat modem atau router, hingga konfigurasi tambahan sesuai kondisi rumah. Secara umum, biaya pemasangan wifi di Indonesia berada pada kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Sejumlah penyedia layanan memberikan promo instalasi gratis atau biaya pemasangan lebih rendah pada periode tertentu. Sementara itu, biaya normal pada sejumlah layanan dapat mencapai sekitar 250 ribu atau lebih. Perbedaan biaya juga dipengaruhi kondisi wilayah. Di kawasan Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, pilihan penyedia internet rumah relatif lebih banyak karena infrastruktur jaringan tersedia di berbagai kawasan. Persaingan antar penyedia juga mendorong munculnya beragam penawaran dan promosi instalasi. Sementara itu, biaya dan pilihan paket di luar Jabodetabek dapat berbeda karena dipengaruhi ketersediaan jaringan, jarak instalasi, serta kesiapan infrastruktur masing-masing daerah. Kebutuhan penggunaan internet juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Rumah dengan aktivitas digital tinggi seperti bekerja dari rumah, pembelajaran daring, streaming, gaming, hingga mengunggah file berukuran besar membutuhkan koneksi yang stabil dan kapasitas bandwidth yang sesuai. Karena itu, calon pelanggan disarankan tidak hanya membandingkan biaya pemasangan. Ada setidaknya tiga hal yang perlu ditanyakan sebelum berlangganan, yaitu besaran biaya instalasi, layanan atau perangkat yang sudah termasuk dalam pemasangan, serta kemungkinan biaya tambahan berdasarkan kondisi rumah dan wilayah. Salah satu layanan dapat menjadi pertimbangan adalah Bisnet Home. Berdasarkan informasi resmi Bisnet Home, biaya instalasi disebut mulai dari Rp150.000 dengan ketentuan dan promo yang dapat berbeda berdasarkan area serta periode berlangganan. Instalasi profesional Bisnet Home mencakup pemasangan kabel ke rumah hingga 80 meter serta satu unit modem wifi untuk layanan internet Bisnet Home dengan sistem sewa atau pinjam pakai. Dengan jaringan fiber optik dan pilihan paket berdasarkan wilayah, layanan internet rumah tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan digital, mulai dari bekerja, belajar daring, streaming, hingga hiburan keluarga. Dengan demikian, menghitung biaya pasang wifi tidak cukup hanya berdasarkan harga instalasi awal, cakupan jaringan, perangkat yang diperoleh, ketentuan layanan, potensi biaya tambahan, serta kualitas dan stabilitas koneksi juga perlu menjadi pertimbangan sebelum memilih layanan internet rumah.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Itu dia pendengar, informasi terkait tentang mau pasang wifi di rumah, ada berapa faktor yang perlu diperhatikan sehingga jaringan internet yang ada di rumah kita nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Hai pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan
2: 96,3 Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita, mencatat Indonesia.
6: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
7: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
6: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
11: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
13: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
14: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
15: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang UNSIA percepat transformasi pendidikan tinggi berbasis AI. Universitas Siber Asia mempercepat transformasi pendidikan tinggi berbasis kecerdasan artificial intelligence. Salah satunya dengan membangun ekosistem akademik yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa, hingga kolaborasi dengan mitra teknologi global. Langkah tersebut ditegaskan dalam rangkaian wisuda sarjana periode 1 tahun akademik ganjil 2025-2026 kelima UNSIA yang digelar di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Mengusung tema Digital Talent for Felix Sustainability, membangun Indonesia dari akar bergerak dengan teknologi. Kegiatan tersebut diikuti 1.098 siswa lulusan. Sebanyak 478 lulusan hadir secara luring, sementara 608 lainnya mengikuti secara daring. Pada lulusan berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, serta sejumlah negara seperti Bulgaria dan Taiwan. Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan YMIK, Dr. Ramlan Siregar, mengatakan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus diarahkan untuk memperluas akses sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Ramlan, UNSIA sejak awal didirikan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan turut meningkatkan angka partisipasi kasar APK nasional, yaitu dengan mengurangi hambatan ekonomi, geografis, serta keterbatasan waktu. Ramlan menilai talenta digital juga harus mampu memberi dampak hingga ke wilayah perdesaan. Kompetensi teknologi, kata dia, dapat dikembangkan untuk mendukung pertanian cerdas, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan perkembangan teknologi, UNSIA kini mempercepat langkah menjadi AI Innovator University. Transformasi tersebut dilakukan dengan membangun ekosistem akademik berbasis AI secara menyeluruh. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu menggelar berbagai workshop intensif mengenai integrasi AI dalam pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi serta kemampuan menerapkan AI dalam proses akademik. UNSIA juga memperkuat kerjasama dengan Google melalui pemanfaatan ekosistem platform Google. Lebih daripada 6.000 mahasiswa dilibatkan dalam program Gemini Academy Master Trainer, Training of Trainer Suite, serta sertifikasi International Gemini Certified Universitas Student. UNSIA menyebut langkah tersebut turut mengantarkan kampus sebagai Google AI Lab University pertama di Indonesia dan tengah menuju status Google Referensi University. Penguatan kompetensi AI juga dilakukan dengan menghadirkan pakar internasional Profesor Kang Bin Yim dari Son Hun Siang University Korea Selatan, turut bergabung sebagai salah satu guru besar UNSIA. Rektor UNSIA Jan Yeon Cho mengatakan transformasi tersebut dilakukan agar sivitas akademik memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi masa depan. UNSIA tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi kami secara aktif mentransformasi diri menjadi AI Innovator University, kata John Yeon Cho. Ia menjelaskan pelatihan terstruktur bagi dosen dan mahasiswa, kolaborasi dengan Google, serta menghadirkan pakar AI dari berbagai negara menjadi bagian dari strategi membangun kepakaran AI di lingkungan kampus. Transformasi UNSIA tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri digital. Kampus juga menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan masyarakat hingga tingkat desa. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut menegaskan arah UNSIA dalam melahirkan talenta digital yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Para lulusan diharapkan tidak hanya menguasai kompetensi digital, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk menjawab persoalan lingkungannya, termasuk sektor pertanian, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artis, pengusaha, dan filantropis Cinta Laura Kiel turut hadir memberikan orasi inspiratif kepada para lulusan. Ia mendorong generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dengan tetap menjadikan nilai kemanusiaan sebagai landasan. Transformasi digital dan penguatan akademik UNSIA juga tercermin dalam sejumlah capaian pemeringkatan internasional pada tahun 2026. Dalam The Sustainability Impact Rating 2026, UNSIA untuk pertama kalinya masuk dalam pemeringkatan global pada posisi 1001 sampai 1500 atas kontribusinya terhadap Sustainable Development Goal SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara pada World University Ranking for Innovation WURI 2026, Unsia berada di peringkat 309 dunia, meningkat dari posisi 383 pada tahun sebelumnya. Unsia juga mencatat peringkat 12 dunia untuk kategori Curriculum Innovation for Future Readiness pada kategori transformasi digital dan AI. Unsia menempati peringkat 29 dunia untuk infrastruktur teknologi dan peringkat 40 dunia untuk digital dan AI transformation. Capaian tersebut memperkuat langkah Unsia dalam membangun pendidikan tingkat berbasis teknologi, sekaligus menyiapkan talenta digital yang mampu menjawab tantangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di era AI atau artificial intelligence. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang Unsia percepat transformasi pendidikan tinggi berbasis AI. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, dan kami informasikan tepat pukul 20.00 nanti juga kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu dari Seventeen, Jika Kau Percaya, kemudian menyusul Ceylon 7. Dan selamat mendengarkan.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat

0: Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Brain, kembangkan sistem AI untuk bantu dokter tentukan prioritas pasien IGD. Pemanfaatan kecerdasan artificial intelligence terus berkembang sebagai teknologi pendukung di berbagai bidang, termasuk layanan kesehatan. Salah satu penerapannya adalah pada proses triage di instalasi gawat darurat yang berperan penting dalam menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Peris Pusat Riset Sains, Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nur Aisyah memaparkan hasil penelitiannya terkait pengembangan sistem pendukung keputusan triage berbasis LLM sebagai sistem pendukung keputusan dalam proses triage di IGD. Nur Aisyah menjelaskan bahwa proses triage merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam pelayanan kegawat daruratan. Ketepatan klasifikasi tingkat kegawatan pasien berpengaruh terhadap prioritas penanganan, sehingga diperlukan dukungan teknologi yang mampu membantu tenaga kesehatan melakukan penilaian secara lebih konsisten dan efisien. Aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan mode Qwen 32B yang telah melalui proses fine tuning menggunakan data kasus triage. Sistem memanfaatkan informasi klinis pasien seperti keluhan utama, riwayat penyakit, tanda vital, dan hasil pemeriksaan awal untuk menghasilkan rekomendasi kategori triage sesuai standar ATIS. Sebagai bagian daripada upaya menjaga keselamatan pasien, penelitian ini mengintegrasikan mekanisme quad rail yang dirancang untuk meminimalkan potensi terjadinya underwrite, yaitu kondisi ketika tingkat kegawatan pasien dinilai lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai lapisan pengamanan tambahan agar rekomendasi yang dihasilkan tetap berada pada koridor keselamatan pasien dan mendukung prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan klinis. Nur Asia menyatakan bahwa pengembangan sistem masih terus melalui perluasan dan kurasi dataset, validasi klinis bersama dokter dan tenaga kesehatan, penyempurnaan mekanisme guard rail, serta penguatan aspek keamanan data dan keandalan sistem sebelum teknologi dapat diimplementasikan secara lebih luas. Hingga saat ini penelitian sistem pendukung keputusan triage ini telah menghasilkan dua purarupa perangkat lunak, satu artikel proceeding yang telah diterima, satu artikel jurnal yang sedang dalam proses review, serta data set triage yang masih terus dikurasi sebagai bagian daripada pengembangan sistem. Itu dia pendengar terkait tentang Brain, kembangkan sistem AI untuk bantu dokter tentukan prioritas pasien inap gawat darurat. Dengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia karena masih banyak informasi-informasi kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Selamat Tinggal Anti-Q, kemudian Ada Selengku Tak Bisa, ada juga Titu, Lelaki Cadangan, dan Tak Ketinggalan Rosa Terlalu Cinta. Namun kali ini kami hadirkan dua buah lagu, Selengku Tak Bisa dan lelaki cadangan. Selamat mendengarkan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bersama kita mencatat Indonesia.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
11: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
10: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
12: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
13: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
14: Kilau Pancasila 96,3
15: Pro 1 Nunukan. Wahai pendengar, di manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta. Dan akhirnya saya Rusdi Bursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

semua terkait pengembangan teknologi, komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Dan

Sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satrio mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu

dan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 3.

tadi sudah terdapat kita, sekitar 13.000 lebih. Dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang berbisik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang statusnya tinggi dan tinggi sekali.

0: Ramadan.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.

aku memberikan sanksi pendengar BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zainuddin Al-Jenang, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Agung Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus BP Adiansa yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Juru KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan dengan berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, dalam tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jatuh telah menahan atau

kehadiran kendaraan pemadam itu dilakukan untuk menjemput Febri Ansyasa yang saat ini menjalani penanganan tim penanganan kecelakaan. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ansyasa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Kop Adiasa. KPK belum rinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dan jangan lupa, Rumah Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.

menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selanjutnya dilaporkan

Ini kejar ke Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028 yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, G, J, N, T, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanafi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, J, J, M, T, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai

0: bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP telah menetapkan 5 orang tersangka.
1: Sementara itu asisten tindak pidana khusus Aspeksus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Yudi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan

pilihan. Nah, jadi di sini sudah kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap

0: persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Muhammadiyah dengan terdakwa pejabat LPEI Komarun Rahman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Ibrahim Suhanda.
1: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah?
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Purwinda dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruz Zaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Supardi Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Supardi Ahmad mengatakan bila tidak ada mensria atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
3: Ada kredit macet, dan dalam konteks tadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
2: Sebelumnya, ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Nindyo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
1: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur default, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudutkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Purwinda dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Ismail Suhanda, Pro 3 RRI, Trusmi Udara untuk Indonesia.

Acara Operasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah.

0: masa depan anak-anak kita, masa depan Korea Jakarta, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran paramador ilegal.
1: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus.

luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, penembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis

0: Brasil dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Kan Jakarta, Niar Abdul Literoli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan saya akan sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fans ataupun masih supporter yang ikut hadir di stadion, di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di malam hari ini Anda yang sedang beraktivitas sembari memonitor Pro 1, Anda ditemani oleh saya Syasha hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12 malam tentunya ya, bukan sampai 12 siang. Dan pendengar, di malam hari ini setelah Anda mendengarkan Warta Berita Sentral, saya mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam. Kali ini kita akan bersama dengan Ustadz Zaim Fatoni selaku penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang akan membawakan tentang sebuah topik yaitu motif manusia dalam beramal. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah guyuran hujan yang luar biasa, dan kita juga mendapatkan banyak pelajaran dari Allah melalui rahmat-Nya. Kita tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita bersama, yang telah memberikan banyak inspirasi dan contoh dalam kehidupan nyata untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang kita kulik mengenai motifnya. Apa sebenarnya motif manusia dalam beramal? Setiap manusia pasti memiliki motif dalam beramal. Motif atau alasan, atau dalam Islam sepadan dengan niat. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik besar maupun kecil, sangat bergantung pada niatnya. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Dan nilai amal seseorang ditentukan bukan oleh seberapa besar hasilnya, tetapi seberapa tulus hatinya ketika melakukannya. Niat ikhlas dalam beramal itu berarti seseorang melakukan perbuatan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, atau karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Pendengar rahimakumullah, pernahkah kita merasa lelah beribadah namun tidak merasakan ketenangan jiwa? Atau mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah rutinitas harian kita bernilai pahala? Jawabannya terletak pada satu hal yang sederhana namun fundamental, yaitu motif atau niat kita. Dalam Islam, posisi hati memegang kendali penuh atas diterima atau ditolaknya sebuah amal. Rasulullah SAW menegaskan hal ini melalui hadis tentang niat yang sangat masyhur dan menjadi pembuka dalam kitab Arba'un Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin juga dibuka dengan hadis ini. Para ulama menempatkan hadis ini sebagai sepertiga dari ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena setiap gerak-gerik fisik manusia tidak akan bernilai ibadah tanpa adanya kehendak hati yang tulus. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, atau yang biasa dikenal dengan Muttafaqun Alaih. Dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Wa inna ma likulli imrin man ma nawa. Jadi sesungguhnya Segala amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pendengar rahimakumullah, hadis ini menjadi dasar bahwa niat ikhlas dalam beramal adalah fondasi utama. Fondasi utama agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat yang lurus, amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Hadis ini juga menegaskan bahwa niat adalah faktor yang amat menentukan diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebenaran suatu amal ditentukan oleh niat. Bila niatnya baik, maka baik pula amalnya. Dan kalau niatnya jelek, ya maka nilai amalnya jelek juga. Menjadi jelek. Jadi amal kebaikan itu ditentukan oleh niatnya. Namun begitu amal, kalau amal kebaikan itu bila dikaitkan dengan niat, maka ada tiga kemungkinan nilainya. Ada tiga kategori. Yang pertama, motif dalam beramal karena takut terhadap siksa Allah. Maka amalnya seperti pengabdian seorang hamba, seorang budak. Orang budak itu kalau melakukan pekerjaan, itu karena takut kepada tuannya. Yang kedua, ada orang yang motif amalnya itu karena mengharap balasan surga dan pahala. Maka amalnya itu seperti pedagang. Coba kita lihat, pedagang itu kalau melakukan pekerjaan, itu karena mengharapkan laba dan keuntungan. Sama juga kalau ada orang yang melakukan ibadah, ada yang mengharap balasan surga dan pahala. Yang ketiga, ada orang yang beramal itu motifnya karena merasa malu kepada Allah. Jadi dia melakukan, sehingga dia melakukan pengabdian dan kesyukuran. Dia melihat amal kebaikan yang dilakukan itu amat sedikit. Ia merasa khawatir karena tidak mengetahui apakah amal yang dikerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan orang merdeka, dan beramal dengan dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas. Ibadah yang terakhir inilah yang menjadi fokus, yang menjadi motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau pernah ditegur oleh sang istri tercinta Aisyah saat bangun tengah malam lalu beribadah hingga kedua telapak kaki yang membengkak. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, baik Rasulullah, mengapa atatakallafu hadza? Mengapa kamu beribadah sedemikian tekunnya ini? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Padahal Allah telah mengampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, mengampuni dosa-dosa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang gemar bersyukur? Masya Allah. Luar biasa. Jadi beribadah untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kategori yang ketiga ini adalah yang paling tinggi motif beramal itu, karena merasa malu kepada Allah, maka akan muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Ibadah karena rasa takut atau ibadah karena mengharap? Al-Ghazali pernah menyatakan, ibadah yang disertai pengharapan adalah utama. Ini disebabkan ibadah yang disertai pengharapan akan menumbuhkan rasa cinta. Sedang ibadah yang disertai rasa takut itu akan menumbuhkan kebosanan, perasaan bosan. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Tetapi rasa bosan ini hanya bisa muncul pada orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang ikhlas, maka ketika kategori amal ibadah itu semuanya benar. Sehingga seyogyanya motivasi dalam beribadah atau dalam ibadah kita itu ketiga-tiganya. Yaitu karena rasa takut, karena mengharap pahala, serta tidak bersyukur dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, Jadi niat ikhlas, motivasi dalam beramal, juga menjadi pembeda antara amal ibadah dan perbuatan biasa. Misalnya, bekerja mencari nafkah, bisa bernilai ibadah juga jika diniatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah. Bukan semata-mata demi kekayaan. Dengan niat yang ikhlas, aktivitas sehari-hari pun bisa berubah menjadi ladang pahala. Namun, menjaga niat ikhlas dalam beramal itu tidaklah mudah. Godaan, pujian, rasa ingin diakui, atau keinginan untuk dihormati seringkali menggerus keikhlasan kita. Keikhlasan hati kita. Itulah mengapa seorang muslim perlu terus melatih dirinya agar niatnya tetap bersih dan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran Allah melihat hati bukan sekedar aksi lahiriah seharusnya menuntun setiap hamba untuk menata niatnya sebelum, saat, dan setelah beramal. Dengan begitu, niat ikhlas dalam beramal menjadi kunci utama diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi, mengapa Allah itu harus melihat hatinya? Harus melihat niatnya, bukan hanya sekedar aksinya. Nah, Allah itu Maha mengetahui isi hati manusia. Dia mengetahui apakah seseorang melakukan amal dengan niat ikhlas dalam beramal atau sekedar ingin dipuji. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hanifan." Padahal mereka disuruh kecuali, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Baqarah ayat 5. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ketulusan dalam setiap amal. Banyak orang yang terlihat rajin beribadah dan menolong sesama, tetapi jika tidak disertai niat ikhlas dalam beramal, maka amal tersebut bisa kehilangan nilainya. Allah menilai bukan dari besarnya aksi, melainkan dari kemurnian hati yang melandasinya. Inilah sebabnya mengapa amal kecil dengan niat tulus bisa lebih berharga daripada amal besar yang dilakukan untuk riya dan atau pamrih. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, di hari kiamat kelak, ada orang yang tampak seperti banyak beramal, namun tidak mendapatkan pahala karena amalnya dilakukan untuk mencari perhatian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas dalam beramal menjadi pembeda antara amal yang diterima dan yang tertolak. Pendengar rahimakumullah, seseorang yang memahami bahwa Allah melihat hatinya akan lebih berhati-hati dalam beramal. Ia akan berusaha memastikan bahwa setiap amalnya bebas dari niat tersembunyi selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak semudah kecewa, ia tidak mudah kecewa jika amalnya tidak dihargai manusia karena tujuannya bukan untuk mereka. Dengan demikian, memahami bahwa Allah melihat hati bukan hanya aksi, mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbaharui niat ikhlas dalam beramal. Sebab keikhlasan itulah yang membuat amal kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, karena itu maka kita harus memiliki keinginan untuk menumbuhkan niat ikhlas dalam beramal dalam kehidupan kita. Menumbuhkan niat ikhlas dalam beramal itu membutuhkan latihan hati yang terus-menerus. Keikhlasan tidak datang begitu saja, tetapi tumbuh dari kesadaran, keimanan, dan kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Pertama, seorang muslim harus memperkuat iman dan takwanya. Iman yang kuat akan menumbuhkan keyakinan bahwa semua amal adalah untuk Allah semata. Dengan demikian, niat ikhlas dalam beramal akan lebih mudah dijaga karena hatinya terikat pada Sang Pencipta, bukan pada makhluk. Kedua, penting untuk menyembunyikan amal baik dari pandangan orang lain sejauh mungkin. Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, namun tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini adalah contoh nyata niat ikhlas dalam beramal yang murni tanpa riya. Ketiga, selalu mengingat bahwa balasan amal bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia tidak akan kecewa meskipun amalnya tidak mendapatkan apresiasi. Justru ia akan bahagia karena amalnya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, muhasabah, introspeksi diri juga sangat penting. Seorang muslim perlu sering bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Untuk siapa aku beribadah ini? Untuk siapa aku beramal ini? Pertanyaan sederhana ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga niat ikhlas dalam beramal. Kelima, memperbanyak doa agar Allah menjaga keikhlasan hati. Rasulullah SAW sering berdoa sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan atas apa yang aku tidak ketahui. Doa ini menunjukkan bahwa menjaga niat ikhlas dalam beramal membutuhkan pertolongan Allah. Pendengar rahimakumullah, tapi ada sebuah tantangan memang dalam menjaga niat ikhlas dalam beramal itu. Setiap muslim pasti itu menghadapi tantangan dalam menjaga niat ikhlas dalam beramal. Salah satu tantangan terbesar adalah penyakit hati berupa riya, ingin dipuji, dan sum'ah, ingin dikenal, ujub, memuji dirinya sendiri. Kedua atau ketiga hal ini bisa menyelinap tanpa disadari, bahkan dalam amal yang tampak suci. Na'udzubillah. Jadi terkadang memang seseorang merasa senang ketika amalnya diketahui banyak orang, atau kecewa saat tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi tanda bahwa niat ikhlas dalam beramal mulai terkontaminasi. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk selalu memeriksa hatinya. Selain itu, pengaruh media sosial di era modern juga menjadi ujian baru bagi keikhlasan. Banyak orang membagikan amalnya di media sosial yang terkadang tidak lagi untuk menginspirasi, tapi untuk mencari pengakuan. Dalam konteks ini menjaga niat ikhlas dalam beramal menjadi semakin menantang. Namun, bukan berarti berbagi kebaikan di ruang publik selalu salah. Bukan. Yang penting adalah memastikan tujuan utamanya tetap untuk mengajak kebaikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari popularitas. Jika niat ikhlas dalam beramal tetap dijaga, maka amal itu tetap bernilai pahala. Jadi dengan kesadaran dan latihan spiritual yang konsisten, seorang muslim dapat melawan godaan dunia yang mengaburkan keikhlasan, Jadi niat ikhlas dalam beramal harus selalu diperbarui agar hati tetap bersih dan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, akhirnya kita ingin agar kita beramal itu berbuah manis. Dan buah manis itu tidak mungkin kita dapatkan jika tidak memiliki niat yang ikhlas. Jadi setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas dalam beramal akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan batin. Orang ikhlas tidak merasa terbebani dengan hasil, karena ia tahu tugasnya hanyalah beramal dan Allah menilai serta memberi balasan terbaik untuk amalannya itu. Jadi buahnya itu banyak. Misalnya kita dapat pahala. Keikhlasan itu membuat seseorang dicintai oleh Allah dan manusia. Amal yang ikhlas itu akan membawa berkah dalam kehidupan. Orang yang ikhlas juga lebih sabar dalam menghadapi cobaan. Dan akhirnya, buah dari niat ikhlas dalam beramal tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga akan dirasakan di akhirat. Amal yang dilakukan dengan tulus akan menjadi cahaya dan penolong dari kiamat. Sebagaimana janji Allah bagi hamba-hambanya yang beramal karenanya, karenanya semata. Berdasarkan rahimakumullah, jadi niat ikhlas dalam beramal adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada manusia yang bisa menilai seberapa tulus hati seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui. Karena itu tugas kita adalah terus berusaha menata hati agar setiap amal sekecil apapun dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah motif kita dalam beramal betul-betul kita jaga agar ikhlas karena Allah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadza Allahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, setelah Anda mengikuti mimbar agama Islam tadi bersama dengan Ustaz Zaim Fatoni yang mengangkat topik terkait motif manusia dalam beramal, mudah-mudahan bisa membuat keimanan kita semakin meningkat lagi, insyaallah ya, amin. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda drama radio. Kali ini kita akan mendengarkan drama radio dari RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segala.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya Tolan, kan kamu tahu toh setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, yang mau kete tuh sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek itu.
2: Apa lagi kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buan di tempat sampah ya.
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh, iya sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau siang nih. Iya. Tolong langsung ke tempat proyek saja kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutimangan nih.

0: Ingat deh, kakak ku pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas, arus sungai ada deras itu. Oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pun sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar aja dulu,
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Papa, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di satu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa,
2: Tidak.
0: Itu satu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh? Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
2: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
2: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa panggil ku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat ko sering diantar sama laki-laki. Ko kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga eh.
1: Iyo toh, Bapak kan sayang ko. Ko deng ko pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak ko memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan ko mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu eh. Halo. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Dona, John, Erin. Kamu cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapa tolong.
3: Dona, halo.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Pendengar, setelah tadi Anda mendengarkan drama radio, kali ini saya akan hadirkan informasi untuk Anda terkait komunitas ya. Dan malam hari ini kita akan menyoroti sebuah wadah bela diri yang sedang naik daun di Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Bukan sekedar tempat kebugaran biasa, tapi tempat ini telah bertransformasi menjadi pabrik prestasi bagi para pemuda di bumi Paguntaka. Ini adalah komunitas Borneo Combat Training Camp Tarakan, pendengar. Nah, jadi awal berdirinya itu resmi di tahun 2022, didirikan oleh sang owner sekaligus manajer tim yaitu Richard Mingus yang akrab disapa Coach Icat. Dan pendirian camp ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Richard saat bekerja di atas kapal laut. Pengalaman keras tersebut menyadarkannya betapa krusialnya ketangguhan mental, disiplin tinggi, serta kekuatan fisik dalam menghadapi tantangan hidup. Dan misi utamanya adalah menjadi wadah positif bagi generasi muda di Kalimantan Utara agar terhindar dari kenakalan remaja, sekaligus membentuk karakter tangguh dan disiplin lewat olahraga bela diri. Keren ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

Oke, pendengar, masih di Ngobras ya, dan tentang Borneo Combat Training Camp Tarakan. Jadi, memang untuk komunitas ini dikomandani langsung oleh Richard Minggus selaku manajer dan founder, tapi didampingi pula oleh Coach Adri selaku head trainer. Kemudian, pusat pelatihan ini juga memfokuskan programnya pada disiplin modern, meliputi boxing atau tinju, ada kickboxing, Muay Thai, ada mixed martial arts MMA, kemudian ada juga functional training, olahraga kebugaran untuk melatih otot dan stamina. Kemudian untuk tempatnya itu terletak strategis di pusat kota di Gedung Binari Center lantai 2 di Jalan Pulau Sumatera RT 7 nomor 264 Kelurahan Pamusian di Kecamatan Tarakan Tengah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, Borneo Combat Tarakan ini tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kualitasnya di ring pertandingan. Ada beberapa rekam jejak prestasi nasionalnya di daerah maupun di tingkat nasional ya. Nanti saya akan hadirkan informasi selengkapnya. Saya hadirkan dulu lagu berikut ini. Pendengar, saya punya lagu dengan judul Aku Bukan Pilihan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

sebuah lagu dari Fagetos yang begitu romantis dengan judul Betapa Aku Mencintaimu. Nah, pendengar, masih di Ngobras, jadi Borneo Combat Harakan ini punya banyak sekali ya prestasinya atau rekam jejak prestasi nasional dan daerah. Seperti mengharumkan nama Kaltara di tingkat nasional melalui atletnya atas nama Irfan yang berprofesi sebagai ASN lapas kelas 2 Atarakan. Ia menyabet medali emas kelas 63 kg K1 Rules pada ajang Rocky Series UC 1000 kedua di Jakarta. Kemudian mereka ini juga mengirimkan atlet binaan Satria Trisakti di bawah payung Borneo Combat dan sukses membawa pulang medali juga di Rocky Series keempat pada November 2023. Kemudian yang paling terbaru lagi, melalui pembinaan intensif, Borneo Combat mengunci posisi juara satu boxing event dalam ajang bergengsi North Borneo Fight Series 1 yang resmi dibuka oleh Wali Kota Tarakan di GOR. Kemudian tim juga saat ini tengah mempersiapkan para petarung terbaiknya untuk menembus panggung nasional berskala tinggi seperti One Pride MMA. Itu dia pendengar, luar biasa ya. Jadi kalau Anda ingin merasakan sensasi latihan fisik yang disiplin, aman dan dibimbing langsung oleh pelatih bersertifikat, Anda bisa bergabung di komunitasnya. Atau yang ada di Kabupaten Nunukan juga tak kalah luar biasa ya. Ada banyak komunitas-komunitas yang bergerak di dunia olahraga bela diri. Oke pendengar RRI Nunukan, nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah saya akan kembali menemani Anda di segmen Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam, kembali saya ucapkan untuk pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di malam hari ini pendengar, di segmen Ruang Rindu, saya hadirkan lagu-lagu tembang kenangan untuk Anda ya. Dan tadi adalah lagu miliknya Alda dengan judul Aku Tak Biasa. Jadi lagu Aku Tak Biasa ini pendengar adalah lagu legendaris bergenre pop slow rock ya, yang dirilis pada tahun 1998 pendengar, oleh penyanyi legendaris yaitu Alda Risma. Dan pendengar RRI Nunukan, saya sebelum melanjutkan, saya terima dulu untuk penelpon yang bergabung di malam hari ini ya. Ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Sasya.
0: Selamat malam juga, Tajudin. Senang sekali baru buka segmen Ruang Rindu, Tajudin udah gabung.
1: Iya, nanti kalau lama Sasya mau cepat-putar lagu lagi kalau lama gabung.
0: Betul juga. Malam hari ini diisi dengan ngapain, ya, Tajudin?
1: Kalau malam ini sih gak ngapa-ngapain sih. Lagi standby nunggu Mbak Sasya gitu.
0: Oh gitu. Cara. Wah, terima kasih ya, Tajudin.
1: Iya, sama-sama.
0: Kalau Tajudin sendiri sama Alda Risma suka gak sih dengan lagu-lagunya?
1: Kurang suka sih Alda Risma. Tapi lagunya memang sedih banget sih, Mas Sasya. Apalagi teringat gitu kan,
0: kisah hidupnya ya.
1: Kisahnya, beritanya dulu sempat heboh di infotainment gitu.
0: Waktu itu Tajudin usia berapa itu waktu pas ada berita Alda Risma itu?
1: Kalau nggak salah itu 2003-an ya, 6 tahun nanti.
0: Masih ini ya, masih kecil banget ya.
1: Iya, udah ngerti tapi masih masih belum ya terlalu ngerti lah, tapi udah tahu gitu.
0: Berarti samaan dong sama saya. Udah paham banget beritanya ya, tapi kita masih kecil waktu itu.
1: Iya, jadi memang kalau dibahas-bahas begini, bahas-bahas Sasya, ada dua penyanyi kan yang meninggal muda gitu sebenarnya, bukan cuma Alda aja.
0: Nike Ardila ya satunya ya?
1: Benar, iya.
0: Aduh, padahal cantik-cantik ya, sayang banget.
1: Iya, kalau Alda sih lebih ke apa ya, slow. Kalau yang satunya kan agak ngerok dia.
0: Iya betul. Iya, tapi kalau
1: teriak-teriak dikit dia kalau nyanyi kan.
0: Iya, suaranya melengking banget ya. Tapi kalau Tajudin dengan Nike Ardila suka lagu-lagunya?
1: Biasa aja sih, sama kayak Alda tadi.
0: Terus kalau lagu-lagu lawas Tajudin tuh lebih suka dari penyanyi siapa sih?
1: Banyak sih kalau lawas. Pria apa wanita nih Mbak Sesi?
0: Kalau wanita
1: sama Betaria Sonata juga suka sih. Siapa lagi ya?
0: Betaria Sonata.
1: Mungkin jarang di request ya, kayak Neti Setompul juga bagus. Sama siapa ya lagi ya yang perempuan? Meriam Bellina juga bagus juga sih.
0: Iya ya, Meriam Bellina lama sudah nggak pernah terputar nih lagunya. Iya bagus juga. Terus kalau yang pria?
1: Pria kayak Bimesang, Rito Arahap.
0: Wah. Maestro semua ini yang disukai nih.
1: Iya. Siapa lagi ya?
0: Ebit suka nggak?
1: Iya, Ebit juga suka sih. Sama siapa lagi ya yang pria, mungkin udah ke 90-an, yang lain kayak Gomblo gitu.
0: Wah, Tajudin kok banyak ya paham dengan penyanyi-penyanyi lawas.
1: Aku kan bilang, Mbak Sasya, aku tahu semua musik meskipun belum bukan kelahiran aku, dari 60-an juga tahu gitu. Kayak itu kan siapa tuh kalau 60-70-an siapa?
0: Krisye? Masuk gak tuh?
1: Bukan, iya Krisye juga suka. Siapa sih? Vivian ya, Vivian kan udah lama tuh masih siap penyanyi yang udah lama.
0: Iya.
1: 70-an apa 60-an. Aku tahu juga dia.
0: Wah, luar biasa memang ya. Tajudin mah gak usah diragukan lagi nih. Paham banyak lagu dan genrenya juga macam-macam ya Tajudin tahu ya.
1: Iya benar, biasanya kalau anak muda kan jarang kalau lagu-lagu yang selawat kayak yang masih saya tanyain pasti nggak ngerti, pasti bakal jawab kayak band-band atau penyanyi sekarang.
0: Betul, gitu. Paling kangen band.
1: Iya, aku dengerin kan radio dari tahun 2005 itu Mbak Sisi, jadi udah 21 tahun gitu.
0: Iya.
1: Makanya sering diingat lagu-lagu yang apalagi aku sering dengar program-program request dulu, dan memang dari dulu memang udah sering-sering gabung di tapi bukan streamingnya tapi di analog kita.
0: Oh gitu. Waktu pakai atensi-atensi gitu sempat nggak?
1: Iya, telepon sama kayak ini, tapi bukan WhatsApp ya. WhatsApp kan belum ada, jadi telepon biasa.
0: Telepon gitu. Biasa.
1: Telepon rumah lah, masih siap. Gitu.
0: Seru ya, seru banget pasti dulu.
1: Iya, tahu. Ya, setahu aku meskipun belum dengerin RRI lama tuh kayaknya Prasatu Nono kan kayaknya dulu mungkin, tapi nggak tahu juga ya. Kayaknya dulu pernah punya telepon rumah juga, tapi nggak tahu juga.
0: Iya, masih ada.
1: Pernah ada kayak.
0: Iya, betul. Sampai sekarang juga masih ada.
1: Masih ada.
0: Iya, masih ada.
1: Masih
0: ada, cuman jarang ya yang pakai telepon rumah gitu, tapi masih ada.
1: Iya.
0: Oke deh. Tajudin, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Mas Sese gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat sekali malam hari ini.
1: Nanti berarti karena kita udah ngobrolin lama, kata-katanya nanti siang aja.
0: Oh iya, di Prodangdut ya.
1: Ya, benar, hari Minggu ya.
0: Mudah-mudahan nanti teka-tekinya mudah.
1: Iya, semoga. Tadi kan Mas Sese lagunya agak slow, jadi aku mau coba untuk menyemangati lah, biar gak terlalu slow banget gitu. Nanti ngantuk gak ada yang gampang sama Mas Sese bercanda.
0: Iya, betul juga. Memang harus diselang-selingi ya.
1: Iya, itu dari Rinto aja tadi, Rinto Harahap, Mas Sese judulnya. Aku lupa ya, pernah aku request sama Mas Sese apa belum nih, kayaknya.
0: Kayaknya kalau Rinto Harahap belum.
1: Belum ya?
0: Iya, belum.
1: Aku lupa, tapi kalau memang seadanya memang udah pernah, kayaknya aku lupa karena udah lupa, coba lagi.
0: Yang mana tuh?
1: Bukan salamu, bukan salahku, bukan salamu itu.
0: Nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Iya, itu kayaknya kalau nggak salah tahun 70-an lebih deh, kalau nggak salah deh.
0: Iya, betul juga nih.
1: Kayaknya
0: lagunya.
1: Mbak Sasha juga belum lahir kayaknya.
0: Iya, belum. Belum ya.
1: Lagunya pasti udah hits, udah banyak yang tahu itu.
0: Okay.
1: Pak itu udah tahu, siapa Pak Abdul Syukur pasti tahu lagu itu.
0: Iya. Oke deh.
1: Itu aja Mbak Sasha.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tajudin di Minahasa, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti lagunya saya cariin yang Rinto Harahap dengan judulnya Harahap ya. Harahap tadi dengan judulnya Bukan Salahmu, Bukan Salahku. Ini lagu yang populer juga. Tapi sebelum saya hadirkan lagu yang itu, saya persembahkan dulu ya lagu dari Dewa 19 dengan Kangennya. Saya sementara carikan dulu ya lagu yang tadi di request sama Tajudin di Minahasa.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun

0: bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, itu dia lagu dengan judul Bukan Salahmu, Bukan Salahku. Nah, lagu ini populer ya, dan ini

0: adalah lagu karya musisi legendaris Indonesia Rinto Harahap. Tapi yang dinyanyikan langsung oleh Rinto Harahap gak ada ya di ini di servernya Pro 1 RRI Nunukan. Nanti saya cariin deh ya kapan-kapan untuk Tajudin. Tadi lagunya dibawakan ulang oleh Iis Sugianto. Ya mudah-mudahan tetap bisa menghibur Tajudin di malam hari ini. Jadi lagunya itu bertemakan perpisahan dan ketulusan. Kegagalan cinta atau perpisahan bukanlah kesalahan dari salah satu pihak saja, melainkan kehendak ya, keadaan dan takdir Tuhan juga katanya. Duh, ya ampun sedih banget. Oke deh pendengar RRI Nunukan, saya masih mengundang Anda untuk yang mau bergabung, silahkan di 0811 5311945. Anda bisa gabung di via WhatsApp, bisa juga gabung di via SMS, ataupun Anda ingin bergabung di via telepon juga bisa. Di malam hari ini ada lagi yang bergabung, saya terima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu, kita
0: asik.
1: Bersatu.
0: Ingat
1: masa-masa tempo dulu kan?
0: Betul sekali, lama banget nih saya nggak bercuap-cuap sama Bang Herman.
1: Oh iya juga, saya merasa rindu dengan suara yang satu ini.
0: Bang Herman, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak Sasa, sebaik kita semua, sehat kita semua, sejak malam inilah.
0: Wis, oh di sana cerah ya malam ini ya?
1: Cerah sekali. Suasana ya boleh dibilang dingin-dingin mesra lah gitu.
0: Jadi kalau Bang Herman hatinya juga lagi dingin-dingin mesra atau gimana?
1: Lah iyalah, sesuai dengan keadaan gitu.
0: Sesuai dengan cuaca ya.
1: Sesuai dengan cuaca. Biasa gini loh, biasa orang kan terbawa suasana di mana saja dia kan begitu.
0: Oh, gitu.
1: Misalnya dia lagi apa, misalnya lagi apa, kan suasananya yang mengajak dia seperti itu kan.
0: Oh. Jadi Bang Herman tipikal orang yang suka terbawa suasana ya.
1: Iya sih.
0: Tergantung ya.
1: Tergantung juga, tapi begini, kebanyakan saya memang ketika suasana itu seperti itu, itulah saya begitu.
0: Oh gitu.
1: Misalnya kan mau dengar lagu apa, misalnya saya lagi mengingat mantan-mantan.
0: Asik. Jadi lagunya apa?
1: Ya lagunya ingat mantan, jadi saya makanya saya bilang saya cepat orang yang terbawa suasana.
0: Oh gitu. Terus malam hari ini lagi ingat siapa nih?
1: Ya yang pasti seperti semacam saya bilang tadi dong. Meskipun yang di samping-samping juga ada kan, tapi nggak salah kita menulis ke belakang sesekali. Cuman hanya sekedar ingat.
0: Nah, mengenang kan?
1: Lu nanti masa-masa kacau jadinya.
0: Hanya mengenang tapi yang lama-lama ya mengenangnya ya. Takutnya ya, nanti jatuh.
1: Hanya mengenang jangan lama-lama. Tapi sering juga kadang-kadang kan ketemu di pasar. Habis dari mana mas kan gitu. Aduh kan kadang-kadang kita ini mau ngomong lama gimana nanti takutnya belak-belakan semua kan. Jadi
0: ya ampun.
1: Gitu aja. Jadi makanya kenangan-kenangan masa dulu itu kan untuk dikenang.
0: Iya, betul.
1: Dikenang. Bukan untuk dijalani tapi untuk dikenang.
0: Iya betul, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu juga ya Bang ya.
1: Harus bisa berdamai dengan masa lalu apapun itu. Karena semua waktu yang menjawab.
0: Asik.
1: Ya kan semua waktu yang menjawab ya, sudah seperti ini, sudah seperti itu. Misalnya katakanlah Mbak Sasa dulu ada pacarnya tiga. Orang ketiga yang jadi orang nomor satu gak ada salahnya kan.
0: Iya.
1: Dulu kan dulu waktu bercinta pertama pasti saya yakin tentu Mbak Sasa misalnya pacaran orang pertama dulu kamu dong mas aku jadikan orang nomor satu tahu-taunya orang yang ketiga nomor satu dari tapi nggak salah juga.
0: Semua
1: itu kan waktu yang menjawab kan.
0: Betul
1: juga begitu semua orang begitu. Jadi kalau ada yang satu terus satu itu mungkin dalam satu juta satu orang itu loh. Astaga. Pasti orang yang nomor 3 jadi nomor 1, malah ada yang jadi orang nomor 5 yang jadi nomor 1 nomor 1.
0: Dan iya, iya.
1: Jawaban itu ada di diri dia masing-masing.
0: Betul juga sih. Iya, benar juga.
1: Iya, apa enggak? Orang kamu juga masa-masa merasa kok.
0: Iya. Betul juga, orang yang sekarang jadi orang nomor 1 bukan orang nomor 1 di zaman dulu. Iya, betul.
1: Tapi semua itu kan waktu yang menjawab kan, suasana yang menjawab semua itu.
0: Iya, betul-betul banget, Bang.
1: Nah, jadi ada aja kalau kita nggak jodoh dengan dia, ada saja arang melintang, ganjal bermacam-macam.
0: Iya.
1: Pokoknya ada problem, gitu aja.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: betul,
1: ingat,
0: sih.
1: Apapun semua itu, kita jangan mencari masalah dengan problem lama.
0: Iya. Cukup dikenang aja ya, Bang, ya.
1: Cukup dikenang aja, pasti semua ada pahitnya, ada manisnya. Sekarang pun saya yakin juga, saya juga sudah berumah tangga, Mbak Santa.
0: Iya.
1: Manis sama pahit itu ada juga yang terjadi dalam rumah tangga, bukan orang yang dulu aja.
0: Iya.
1: Tapi semua itu hanya kita yang tahu, masing-masing diri yang sudah berumah tangga kan gitu.
0: Iya, betul-betul sih, Bang.
1: Ada, makanya.
0: Oke deh, Bang Herman mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Oh, saya mau coba lagu ini, lagu apa namanya?
0: Apa itu?
1: Selalu untuk selamanya, Fatur.
0: Oh, Fatur. Tumben ya, nih selalu. Ada yang request lagu Fatur. Iya, biasanya tidak teringat ini lagu Fatur nih.
1: Oh ya, saya makanya saya bilang saya mempunyai kenangan dengan lagu ini, jadi selalu untuk selamanya itu kenangan dengan saya. Selalu untuk selamanya itu saya anggap itu sebuah kenangan bagi saya. Bukan dalam arti kita selalu bersama dia untuk selamanya, tidak, karena kita sudah beda arah ya. Sudah beda arah. Tapi yang apa juga yang membuat selalu untuk selamanya, ya kenangan tadi. Itu loh. Ya, salam-salam saya pertama buat Mbak Sasa yang lagi merasa seperti saya rasakan juga. Saya yakin itu.
0: Aduh.
1: Mbak Rista juga. Mbak Tiara juga, Mbak Wina, Mbak Dika juga, buat Palma. Juga buat Putri, juga buat Pak Usup Pusri, Bang Bintang Pratama, Pak Tekani Milenial, Pak Alimin, kemudian Bu Farida juga, kemudian ya buat teman-teman lain yang belum saya ingat namanya, nanti kalau rekan-rekan di udara, tolonglah siapa menyapa, kita biar akrab di udara, biar jauh di mata, tapi rasanya dekat di hati. Rasa persaudaraan terus membara di negeri Kesatuan Republik Indonesia.
0: Wah, ya kan? Mantap, mantap banget.
1: Ya, terima kasih, Mbak Sasa. Mungkin kawan mau masuk. Oh ya, Bang Tajudin juga ya, kalau memang lagi dengar beliau. Selamat malam, Bang Tajudin. Ya, salam sehat, Mbak. Terima kasih, selamat tugas. Pulang hati-hati. Bisa selamat di tempat tujuan besok pagi. Jumpa lagi suara emasnya ya.
0: Oke deh, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman di Aceh ya, sudah bergabung bersama Era Rinunukan juga di kesempatan kali ini. Wah, memang Bang Herman ini orangnya selalu semangat membara ya. Tapi betul yang dikatakan sama Bang Herman tadi, bahwa kita memang harus saling sapa menyapa ya, biar tambah kuat persaudaraannya. Dan tentang masa lalu, ya memang kayak gitu sih apa yang dikatakan Bang Herman. Oke, kita langsung saja dengarkan lagu Fatur, selalu untuk selamanya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, itu dia lagu bergenre pop ceria yang dirilis di tahun 1987 dalam album Vina Panduwinata yang berjudul Cium Pipiku dengan aransemen musik oleh ADMS pendengar ya. Nah, itu dia lagu dari Vina Panduwinata. Penciptanya adalah Odi Agam. Jadi lagunya menggambarkan perasaan gembira, rasa berdebar, dan rasa kasmaran seseorang saat menerima dan membaca surat cinta pertamanya dari orang yang didamba-dambakannya. Semoga lagu yang saya persembahkan untuk Anda di malam hari ini bisa membuat Anda terhibur ya. Dan untuk lagu penutup di segmen Ruang Rindu, saya hadirkan lagu dari Harvey Malaiholo dengan Aku Begini Engkau Begitu. Setelah itu, saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi seputar budaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, dan nanti juga akan ada informasi dalam bentuk feature ya, tentang pernikahan adat suku Tidung di Kalimantan Utara yang merupakan perpaduan harmonis antara tradisi turun-temurun leluhur dan nilai-nilai keislaman yang begitu kuat.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun, dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya ini kan biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, Ma? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya lengkap-lengkapnya, alat-alatnya, pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya, alat-alat.
1: Alat-alat dapur. Ya,
2: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga.
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan. Diantar tempat perempuan.
2: Tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. Supaya langgeng barangkali.
1: Ya, enggak langgeng kan?
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadra.
2: Nah, ini berpupurnya tujuannya untuk apa? Berpupur.
1: Supaya kita kelihatan yang anu cantik.
2: Iya. Nah, di berpupur ini apa saja bahan-bahannya? Berpupur.
1: Beras, tepung beras, ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
2: Pandan.
1: Pandan harum itu kan?

0: pokoknya satu badan semua dikubur atau
1: satu badan semua dikubur buat anak yang mau pandang.
0: Jadi siapa saja untuk di
1: pokoknya siapa siapa yang mau mengukur
0: bebas ya. Tamu yang
1: tamu enggak juga dia pun orang di rumah bebas. Boleh, ya. Siapa yang mau mengukur itu bebas.
0: Itu kupur kedua mempelai atau
1: kedua mempelai. Setelah berkupur langsung masuk di dalam diangkat pakai tikar tempatnya bang tadi.

0: dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpacar itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami. Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya. Nah,
2: ada berarti kayu tuh kan. Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya.
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai anu.
1: Berpupur tadi.
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang anu, yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga
2: melati.
1: Mawar.
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke, baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah di anu kan, baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Iya, perempuan
1: ya, dihias.
2: Perempuan dihias. Okay. Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
2: Menunggu anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: si pria, mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak, diarakkan pakai anu tuh,
1: apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Ya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu, baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di sholawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, begitu. Adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai anu pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Yeah, yeah. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai anu dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa itu ijab kabul?
2: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti. Ya, kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah ya. Kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding ya. Baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwon Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan

0: kita menyanyikan lagi Bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betamon tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara Betamon Al-Quran sebelum ia menikah.
1: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
2: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
1: Pergi nyembaloi.
2: Nah, itu seperti apa tuh?
1: Pergi an bang, datang di tempat mertua.
2: Jadi diantar sudah ke sana?
1: Nah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara Betamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara Nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria,

0: keluarga.
1: Terus itu baru suruh injak batu.
0: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
1: Biasa, Pak. Batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
0: Seperti itu ya.
1: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah, itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat, Pak.
0: Iya.
1: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
2: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara umum

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 menurunkan kanal informasi dan inspirasi.

0: proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nonoka.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya, milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam acara Mutiara Pagi, ruang penyejuk hati yang selalu menemani awal hari Anda dengan pencerahan iman dan inspirasi kehidupan. Pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting ya bagi kesehatan rohani kita, yaitu penyakit-penyakit hati dan juga cara mengobatinya. Kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Fathul Yadi SH yang akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana menjaga agar hati kita tetap suci dan dari noda-noda penyakit batin yang seringkali kita tidak kita sadari.

0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Semoga saja pendengar kita pagi hari ini juga yang lagi mendengarkan kita di Mutiara Pagi juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini di Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Insyaallah tema kita pada pagi hari ini itu penyakit hati dan cara mengobatinya. Sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya bahwasanya hati merupakan raja dalam anggota tubuh kita. Jikalau hati kita sakit, maka akan sakit semua anggota badan kita. Namun jika hati kita sehat, tenang, maka semua anggota badan kita akan menjadi sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging, jikalau ia bagus sehat, maka akan sehat seluruh anggota badan yang lainnya. Namun sebaliknya, jikalau ia sakit, maka akan sakit semua anggota badan yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, dia adalah hati. Maka perlu kita menjaga kesehatan hati kita, ketenangan hati kita, agar supaya hidup kita menjadi tentram, hidup di dunia dan selamat di akhirat. Penyebab utama hati kita sakit, mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika kita memasukkan makanan-makanan yang haram dalam badan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyebutkan hadis yang telah disebutkan tadi, beliau terlebih dahulu menyebutkan tentang masalah halal dan haram. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antaranya ada yang samar-samar. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqash shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang menyelamatkan dirinya yang jauh dari perkara-perkara yang samar-samar, maka ia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Namun sebaliknya, kalau ia terjatuh kepada perkara yang samar-samar, maka ia telah terjatuh kepada yang haram. Maka ini mengisyaratkan Rasulullah SAW ingin memberitahu kita bahwasanya penyakit hati penyebab utamanya adalah ketika kita memasukkan makanan-makanan yang haram dalam tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara tidak halal. dan semakna dengan memakan harta haram itu memakan harta riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah 7 dosa yang dapat membinasakan. Salah satu disebutkan adalah aklu riba, memakan harta riba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa'in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jikalau kalian tidak meninggalkan itu, maka sama saja kalian menantang Allah dan Rasulnya untuk berperang. Maka ya, jikalau hati kita muselamat daripada penyakit, maka hendaklah kita menjauhi daripada harta-harta haram. Kemudian penyakit yang kedua yang menyebabkan hati kita menjadi sakit, atau penyakit hati yang termasuk berbahaya, adalah penyakit hasad. Ulama kita mengatakan hasad adalah tamanni zawalun ni'mah. Kita berharap nikmat yang ada pada saudara kita dicabut oleh Allah, kemudian ya, nikmat tersebut berpindah kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sabdanya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hataba. Jauhilah dari kalian sifat hasad, karena sifat hasad membakar atau menghilangkan amal soleh kita, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Juga dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, wala tahasadu wala taghadabu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Orang-orang beriman, jangan kalian saling hasad di antara kalian, saling bermusuhan, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Hasad yang tidak diperbolehkan adalah hasad ketika kita berharap nikmat, salah satunya nikmat dunia. Ketika Allah SWT memberikan kenikmatan kepada saudara kita, maka kita ingin kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan berpindah kepada kita. Namun ada hasad yang diperbolehkan dalam syariat, disebut dengan giftah. Itu ya, hasad disebutkan dalam hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa ala isnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam 3 hal. Pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiq minhu ana al-layli wa ana anhar. Seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sibuk untuk mengimpakkannya di malam dan di siang harinya. Kemudian rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dan seorang yang diberikan nikmat Al-Qur'an, maka dia sibuk untuk mengamalkan di pagi, di malam, dan di siang harinya. Maka orang-orang seperti ini, kita diperbolehkan hasad kepada mereka. Kita ingin seperti mereka, ya, sibuk mengamalkan, sibuk mengimpakkan harta, dan sibuk untuk mengamalkan Al-Quran. Adapun ya, hasad ya, yang tidak diperbolehkan yang telah kita sebutkan tadi, maka itu ya, bisa memudaratkan saudara kita. Salah satu penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit hasad adalah penyakit ain. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu haqqu walau kana syai'un sabaqa qadaru sabaqathu al-ainu. Ain itu nyata. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-10 halaman 200, beliau mengatakan, al-ainu nadharu bistihsanin mashubun bihasadin min khabithit taba' yahsulu minhu ad-darar yahsulu lil manzur minhu ad-darar. Ain itu adalah pandangan seseorang kepada saudaranya dengan ta'ajub disertai dengan iri dengki dari orang-orang yang buruk perangainya, yang mana itu dapat memudaratkan seseorang yang dihasati, dapat menimbulkan penyakit ain pada orang yang dipandang tersebut. Oleh karenanya ya, Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita bermimpi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, maka kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk menceritakan mimpi kita kepada orang yang tidak suka dengan kita. Beliau ya, pernah bersabda, ar-ra'yul hasana minallah. Mimpi yang baik itu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhadditsu bi illa man yuhib. Maka kalau ada seseorang yang melihat sesuatu yang ia suka, bermimpi indah, maka jangan ceritakan mimpi tersebut kecuali orang yang kepada orang-orang ia suka, orang-orang yang ya yang sudah dia percaya kepadanya, misalnya orang itu tidak benci kepadanya. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Yakub ya, melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya. Ketika Nabi Yusuf bermimpi ya, 11 bintang bersujud kepadanya dan bulan serta matahari ya, yang dikatakan bahwasanya 11 bintang itu adalah saudaranya dan bulan dan matahari itu adalah kedua orang tuanya, menunjukkan sebentar lagi beliau akan diangkat menjadi nabi. Maka Nabi Yakub alaihissalam ya, melarang Nabi ya, Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudaranya. Ya, diabadikan dalam surah Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yak ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan ya, engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu ya, maka ya, kalau engkau ceritakan kepada mereka, maka mereka akan membuat makar yang bisa menyalakaimu. Ya, dan betul ya, ketika ya, saudara-saudara Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub lebih condong kepada Nabi Yusuf, rasa sayangnya, perhatiannya, mereka ya melempar ya, Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini salah satu contoh bagaimana bahaya daripada sifat hasad. Kemudian di antara penyakit hati yang berbahaya, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, itu takabbur, sifat sombong. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang apa yang dimaksud dengan sombong. Apakah orang yang memakai baju yang bagus, sandal yang bagus, itukah yang disebut dengan sombong? Maka Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan seperti itu sombong, karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sombong, kata Rasulullah SAW, adalah batulul haq wa gubtun nas. Itu ya, tidak mau menerima kebenaran dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan dua sifat ini ada pada iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan wa idz qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika dikatakan kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat taat bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Mereka aba wastakbar, enggan dan sombong. Oleh karenanya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud sesuai dengan perintahku? Maka iblis mengatakan qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api sedangkan ia diciptakan dari tanah. Maka dua sifat sombong ini ada pada iblis. Yang pertama menolak kebenaran, tidak mau mengikuti perintah Allah. Kemudian yang kedua, dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka oleh karenanya, sebab itu dia dikeluarkan dari surga. Allah mengatakan qala fahbit minha fa innaka fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Keluar engkau daripada surga, tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di sini. Keluarlah, maka engkau termasuk hamba-hamba yang kecil, hamba-hamba yang hina. Karenanya seorang yang ada sifat sombong dalam hatinya, maka meskipun sekecil apapun, maka itu akan menghalanginya daripada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Juga Rasulullah pernah ditanya tentang penghuni neraka. Maka Rasulullah mengatakan kullu utullin jawazin mustakbirin. Itu penghuni neraka isinya adalah orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus dan sombong. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga firman wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini, jangan kalian memalingkan wajah kalian, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan cara sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ini di antara penyakit hati yang sangat berbahaya. Kemudian penyakit hati yang menyebabkan hati kita sakit, yang keempat adalah itu sifat ujub. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang bahaya sifat ujub ini. Beliau mengatakan salasu muhlikat, tiga yang membinasakan: syahwun muta', wa hawa muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Itu rasa itu sifat pelit yang dipelihara, yang diikuti, dan hawa nafsu yang diikuti. Yang terakhir adalah rasa ta'ajub, rasa ta'ajub seseorang pada dirinya. Dan sifat ujub ini yang banyak ditimpa adalah orang-orang soleh. Karenanya salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak mengatakan la a'lam bil musallina syarrun minal ujubi. Aku tidak mengetahui sesuatu yang paling bahaya menimpa orang-orang sholat itu, ya, kecuali sifat ujub. Karena sifat ujub ini lebih bahaya daripada riya. Riya, ya, kalau kita sholat sendiri, maka kita tidak bisa ditimpa oleh riya tersebut. Adapun ujub ini, meskipun kita bersendiri, ya, sholat misalnya qiyamul lail, maka bisa saja, ya, rasa ujub ini pada diri kita, ya, timbul, ya, karena tidak membutuhkan orang lain untuk melihat kita, ya, karena, ya, sifat ujub ini, ya, datangnya dari hati, karena kita membanggakan amal soleh kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, laulam tuznibuna fakhashitu ma huwa akbaru min dalik al-ujuba al-ujuba. Seandainya kalian menjadi orang soleh, ya, kalian, ya, tidak melakukan dosa, maka ada yang aku takutkan yang menimpa kalian. Itu sifat ujub. Sifat ujub, ya. Oleh karenanya, ya, sifat ujub ini, ya, sangat berbahaya bagi hati-hati kita, ya, dapat menodai, ya, hati-hati kita. Kemudian, ya, yang terakhir itu penyakit yang ke, ya, yang kelima yang dapat, ya, yang ada dalam hati kita, yaitu penyakit riya, ingin dilihat oleh manusia ketika beribadah. Ya, ketika kita melakukan sholat, ketika ada orang yang melihat kita, maka kita memperbagus sholat-sholat kita. Jikalau, ya, tidak ada yang melihat kita, ya, kita, ya, bercepat-cepat dalam melaksanakan sholat. Ya. Dan itulah tanda, ya, daripada kemunafikan. Ya, Allah sebutkan, ya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka, ya, ingin dilihat manusia dan sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar. Ya. Aku paling takutkan atas kalian, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil. Maka para sahabat mengatakan, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil, Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, dia adalah riya. Ya, nanti pada hari kiamat ketika Allah membagikan, ya, pahala ganjaran kepada masing-masing hambanya atas amal soleh yang telah kerjakan di dunia, maka dikatakan kepada orang yang riya, pergilah kalian kepada dahulu kalian, perlihatkan amal-amal soleh kalian kepada mereka, maka lihatkah, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan daripada mereka. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah penyakit-penyakit hati. Para ulama kita menyebutkan cara mengobatinya. Ya, mereka mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada lima. Yang pertama adalah qira'atul Qur'an bit tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan cara tadabbur. Meresapi maknanya, mengetahui maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an obat bagi hati kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, ya, wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, ya, telah datang kepadamu peringatan dan juga menjadi penyembuh apa yang ada dalam hati dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karenanya kalau kita melihat para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka ketika membaca Al-Quran senantiasa menangis karena meresapi daripada makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian obat hati yang kedua adalah khala'ul batn, mengosongkan isi perut. Ya. Itu tidak terlalu berlebihan dalam makan. Ya. Karenanya dalam Islam kita, ya, disyariatkan untuk berpuasa, ya, karena, ya, orang-orang yang biasa terlalu, ya, makan banyak itu bisa membuat kita malas, bahkan untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat yang ketiga adalah qiyamul lail, mengerjakan salat malam. Di antara selamatnya orang daripada kemunafikan adalah dengan ia mengerjakan salat malam, karena ya dengan salat tersebut ya kita berdua hanya Allah dan orang yang mengerjakan salat tersebut yang mengetahui, ya, dan jauh daripada sifat riya. Ya, kemudian obat yang keempat adalah at-tadarru'u inda sahri, itu ya menghambakan diri atau menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Dan ini merupakan ya sifat ya orang-orang saleh. Kemudian yang terakhir adalah obat hati, yang terakhir adalah yaitu kita bermajelis dengan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh mengingatkan kita kepada akhirat. Ini penyakit hati dan ya obatnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita, menjaga niat kita agar tetap lurus karenanya, serta menjadikan kita sebagai pribadi yang selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Kami akhiri dulu Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Bapak Ustadz Patul Yadi SH, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak? Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
2: Yang diakomodir untuk tahun ini ada 916 unit yang diusulkan oleh baik pemerintah daerah maupun dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan itu.
3: Sari berita, pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan terbanyak di Kalimantan Utara. Pemerintah pusat melalui program Bedah Rumah memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada warga berpenghasilan rendah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi pagi ini terkait dengan kebencanaan status tanggap darurat di Krian Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Juan Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
2: Ya, jadi Desember kita sudah dipatok ya Bu ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Harus sudah selesai, Bu.
1: Juan Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
3: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Jadi bahan yang sekiranya tadi disampaikan bahwa 2.000 rumah itu kan berupa usulan. Nanti ya, ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah. Apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak. Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7, sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya, harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa. Sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
0: Di sisi lain, pendengar, pemerintah pusat melalui program Bedah Rumah memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada warga berpenghasilan rendah. Delita Rehri melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan, Andi Astuti, mengatakan program Bedah Rumah yang dilaksanakan ini merupakan program Astacita, yakni salah satu program unggulan untuk masyarakat, bahwa Bedah Rumah sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan. Adapun alokasi wilayah pedesaan sebanyak 916 unit, kemudian pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 200 unit.
5: Harapan kami tentunya ini, terutama di kami di dari Dinas Perkimtan itu masih banyak data ya yang kami usulkan kemarin itu masih ada 2.000 lebih. Dan Alhamdulillah hari ini kita tadi sama-sama mendengarkan dari Pak Kasatker bahwa yang diakomodir untuk tahun ini ada 916 unit yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan itu.
4: Ia berharap untuk tahun depan Kabupaten Nunukan mendapatkan lebih banyak kuota untuk bedah rumah. Sementara tahun ini program 400.000 unit yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain dari Kasatker Perkim, untuk tahun depan sekitar 200 juta unit rumah untuk di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan.
5: tahun depan lebih, kita kalau bisa kita bisa mungkin dari tahun ini 916 unit, kalau bisa untuk tahun depan kalau bisa 2000 unit yang kita tuntaskan untuk di masyarakat kita di Kabupaten Nunukan ini.
6: Tadi kita sudah meninjau pembangunan ini, apa nih harapannya? Artinya tepat sasaran ini, Bu, atau gimana?
5: Sangat tepat sasaran, Ibu, karena memang seperti kita lihat tadi bahwa ada, kita lihat tinjau itu rumah warga kita ada yang memang sangat-sangat tidak layak ya, dan tentunya dengan program bantuan bedah rumah ini kita melihat tadi sama-sama bahwa masyarakat sangat senang sekali karena rumah mereka yang tadinya tidak layak akhirnya menjadi layak untuk ditempati.
4: Untuk biaya material bedah rumah sebesar Rp17.500.000, kemudian upah tukang sebesar Rp2.500.000, kemudian untuk tahun 2026 sebanyak 916 unit rumah yang dibedah di Kabupaten Nunukan dengan rincian pengusulan dari pemerintah daerah sebanyak 200 unit, dari BNPP sebanyak 714 unit, Kementerian Sosial sebanyak 1 unit, dan Kementerian Kebudayaan 1 unit. Deli Tahareri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lanal Nunukan siap mendistribusikan 200 paket sembako kepada nelayan perbatasan yang akan diserahkan ke Laut Karang Unarang tepat pada 17 Agustus. Laporan Mimin Muslimin.
8: Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nunukan untuk menyalurkan paket bantuan sembako kepada masyarakat nelayan di perbatasan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Perwira Seksi Teritorial Lanal Nunukan Kapten Laut PMJ Manur menyampaikan pendistribusian bantuan dari Basnas difokuskan kepada 200 nelayan di Kabupaten Nunukan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan.
9: Sembako ini akan dibagikan kepada 200 nelayan di perbatasan perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Ini adalah wujud kehadiran negara dan juga kolaborasi dengan Basnas kepada masyarakat wilayah perbatasan khususnya nelayan.
8: Pembagian bantuan di tengah perairan Karang Unarang menjadi momen langka dan unik. Menurut J. Manurung, selain memberikan bantuan sembako, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan Tugu Batas Perairan Indonesia di Karang Unarang serta membangkitkan kembali jiwa bahari masyarakat.
9: Mungkin tidak semua mengenal apa itu namanya Tugu Batas Perairan yang disebut dengan Karang Unarang. Yang selalu bergiat, yang memahami tentang perairan itu khususnya adalah nelayan. Dan di sana akan semakin kita bangkitkan jiwa-jiwa bahari Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan karena di dalam perairan ini ada batas-batas negara.
8: Momentum HUT ke-81 RI di Laut Lepas tersebut dimanfaatkan Lanal Nunukan untuk memberikan edukasi penting terkait kedaulatan wilayah laut. Nelayan diimbau untuk selalu mematuhi aturan batas wilayah agar tidak melakukan pelanggaran hukum di perairan negara tetangga. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menyebut warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dinilai cenderung memilih mengurus dokumen kependudukan baru saat kembali ke Indonesia karena khawatir jika mengungkapkan identitas kependudukan lama akan menimbulkan masalah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Nunukan menyebut warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dinilai cenderung memilih mengurus dokumen kependudukan baru saat kembali ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dipicu oleh rasa khawatir jika mengungkapkan identitas kependudukan lama akan menimbulkan masalah dalam proses pengurusan administrasi. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, pengalaman selama berada di Malaysia membuat sebagian perantau menganggap proses pengurusan administrasi kependudukan di Indonesia memiliki mekanisme yang sama. Akibatnya, Mereka memilih tidak mengungkapkan identitas kependudukan lama karena khawatir akan menimbulkan persoalan.
11: Banyak warga bagaimana dia caranya mengelabui, datang ke sini meminta minta nik, ya kan, yang sudah diajari pada pengurusnya, kau mengaku ini ternyata yang bersangkutan ini sebenarnya ada kakak lamanya, tapi dia sembunyi. Karena ini orang ini mentalnya mental dari Malaysia dibawa ke sini, semua serba takut. Dia ibaratkan sama dengan seperti di Tawau di Malaysia, padahal ini negaranya, cuma dia tidak punya dokumen.
10: Meski demikian, Samsudin menegaskan, Disduk Capil Nunukan tetap dapat menerbitkan dokumen kependudukan bagi perantau, termasuk yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Namun, penerbitan dokumen hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya benar merupakan warga negara Indonesia.
11: Bisa nggak bisa? Selama ada petunjuknya. Misalnya tanpa dokumen, dia bisa bahasa Bugis, tahu daerah asalnya. Ya kan gitu? Karena kenapa? Misalnya dia ngaku orang apa? Orang Bone. Di Bone kan ada capil. Kami bisa berkoordinasi dengan orang capil Bone. Kalau untuk dapat meyakinkan.
10: Ia menambahkan, proses penerbitan dokumen kependudukan bagi perantau, terutama yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, membutuhkan waktu lebih lama. Hal tersebut karena Disduk Capil harus melakukan penelusuran dan verifikasi data secara menyeluruh untuk memastikan pemohon benar merupakan warga negara Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pengusaha ayam petelur menyebut cuaca panas menjadi tantangan terbesar usaha peternakan di Nunukan. Kondisi tersebut terjadi sejak awal tahun dan masih berlangsung hingga sekarang. Laporan Ferry Herdiansyah.
12: Cuaca panas mempengaruhi kondisi kandang dan produktivitas ayam petelur di Nunukan. Peternak harus menyesuaikan pengelolaan kandang agar produksi tetap terjaga. Hal itu seperti disampaikan pengusaha ayam di Nunukan Rizwandi.
13: Untuk usaha ayam petelur, khususnya di Kabupaten Nunukan, kami punya kendala yaitu soal cuaca atau iklim. Apalagi sekarang di Indonesia ini lagi musim panas dari awal tahun sampai sekarang.
12: Perubahan iklim meningkatkan resiko penurunan produktivitas ayam petelur di kandang. Kondisi tersebut juga berdampak pada efisiensi biaya produksi peternak. Peternak perlu menerapkan manajemen kandang secara optimal untuk menjaga kesehatan ayam. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan produksi telur tetap stabil.
13: Jadi tantangannya sangat berat, Mas. Jadi manajemen di kandang harus betul-betul diterapkan.
12: Peternak terus berupaya meningkatkan efisiensi agar produksi tetap berjalan di tengah tantangan cuaca. Kebijakan harga pemerintah dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan bagi pelaku usaha.
13: Karena itu untuk menyangkut biaya produksi dan supaya produksi terus meningkat, begitu.
12: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Mendengar ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Nunukan terus menjadi perhatian serius berbagai pihak. Letak wilayah perbatasan menjadikan Nunukan memiliki kerawanan tersendiri. Berikut kami sajikan dokumenter oleh reporter Ferry Herdiansyah bertajuk Nunukan di bawah ancaman narkoba.

0: Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, letak geografis ini menjadi keuntungan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Namun di balik itu, Nunukan juga menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan banyaknya jalur keluar masuk wilayah perbatasan.
1: Tentang narkoba ini, saya kira perang saat ini tidak semata-mata perang fisik. Dok, kalau dulu para pendiri negara kita berperan dengan bambu runcing, senjata seadanya. Nah, sekarang ada istilah proxy war. Nah, saya khawatir jangan-jangan negara-negara tetangga kita ini, kita akan berbatasan dengan 10 negara di Indonesia ini. Jangan-jangan negara tetangga kita ini berupaya untuk menghancurkan kita dengan menghancurkan manusia kita lewat narkoba itu tadi.
0: Ancaman tersebut semakin nyata mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Banyaknya jalur darat, sungai, dan laut menjadi tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba.
1: Dari 21 kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan, itu 17 diantaranya berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi banyak sekali pintu-pintu jalur gajah, bukan lagi jalur tikus. Ya, jalur gajah sudah kelihatan. Misalnya di Krayan, nah, itu ada jalur darat di Krayan Timur, Krayan Barat maupun Krayan Induk. Di daerah Lumbi Sogung itu lewat sungai. Kita sudah sama-sama tahu aktivitas di sana. Kemudian di daerah Simenggaris, di daerah Sebatik, di daerah Nunukan sendiri, banyak sekali pintu masuknya.
0: Di tengah kerawanan tersebut, Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian melihat adanya perubahan pola ancaman. Barang bukti yang berhasil diungkap memang menurun, namun jumlah penyalahgunaan justru meningkat.
2: Nah, secara lainnya, gambaran umum tentang ancaman narkoba di Kabupaten Nunukan sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya di kalangan pemakai narkoba. Memang dari segi barang bukti menurun drastis, dari segi pengiriman terkait narkoba ke Kabupaten Nunukan menurun drastis. Tapi yang saya bingung, meningkatnya para pecandu dan penyalahguna di Kabupaten Nunukan.
0: BNN juga menilai kondisi geografis Nunukan membuat seluruh jalur masuk tidak mungkin dijaga setiap saat. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
2: Sebenarnya kerawanan narkoba di Kabupaten Nunukan ini sangat besar. Banyaknya pintu-pintu masuk yang kita ketahui. Bahkan bukan hanya aparat penegak hukum saja yang mengetahui, bahkan masyarakat sendiri mengetahui bahwanya kerawanan sebenarnya sangat besar potensinya. Ada pintu-pintu yang tidak bisa dijaga oleh aparat, ada pintu-pintu yang tidak bisa dijaga oleh BNN.
0: Selain menjadi ancaman bagi keamanan, narkoba juga memberikan dampak serius terhadap kesehatan. Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani menilai, zat tersebut bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat dan dapat merusak fungsi organ tubuh.
3: Kalau ditanya dampak kesehatan, tentu karena dia efeknya tuh bisa berdasarkan stimulan, ya, kemudian depresi, ya, kemudian halusinasi. Ketika narkoba ini dimasukkan ke tubuh dalam bentuk apapun, jenis apapun, dengan cara apapun, ya, begitu juga yang jenis sintetiknya itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat, ya.
0: Penggunaan narkoba secara terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan. Dampaknya tidak hanya pada kondisi mental, tetapi juga merusak bagian organ vital sehingga menurunkan kualitas hidup penggunanya.
3: Kemudian dia ada efek candu, ya, sehingga ketika yang menggunakan itu meminta terus, tubuh akan meminta terus, kemudian berdampak tadi ke organ-organ vital kita, tidak hanya sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat itu kan sistem pengendali. Ketika orang yang mengkonsumsi atau terpapar narkoba ini, tentu perlahan dia akan merusak organ-organ tadi, kemudian mengerusak fungsinya, ya. Kemudian ketika kehilangan fungsi, tentu berdampak bagi kesehatan tadi.
0: Peredaran narkoba di wilayah perbatasan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum. Dibutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Sebab masa depan generasi muda Nunukan bergantung pada komitmen bersama dalam menjaga daerah ini tetap aman dari ancaman narkoba.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Pemerintah pusat melalui program Bedah Rumah memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada warga berpenghasilan rendah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saya Angelina mengucapkan mewakili

Selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda di akhir pekan ini dengan cuaca yang cerah. Semoga saja segala aktivitas di akhir pekan Anda juga semuanya berjalan lancar, apalagi mau menikmati hari libur Anda ini dengan berbagai hobi Anda atau juga pekerjaan-pekerjaan ringan yang membuat Anda menjadi lebih semangat lagi. Dan pagi hari ini untuk semua yang sudah siap-siap untuk beraktivitas pagi, juga semangat selalu. Jangan lupa untuk semua baik di rumah ataupun yang akan bekerja, jangan lupa untuk sarapan pagi bisa menambah energi Anda, stamina Anda untuk kembali beraktivitas di pagi hingga sore hari nanti. Nah, untuk Anda semuanya di akhir pekan ini juga yang lagi pada siap-siap mau berangkat, baik itu di seputaran wilayah Nunukan ya, untuk ke Sebatik, Semenggaris, atau mau berangkat ke kamp-kamp perbatasan, mau berangkat ke Sebuku, Sempakung Lumbis, atau ke Kerayan, selamat mempersiapkan diri dan hati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa berbagai dokumennya, apalagi yang mau ke Malaysia ya, yang baru datang dari kota lain ya ke Nunukan ya, karena ada kapal ya semalam ya, tadi baru berangkat. Nah, semoga Anda betah di sini. Selamat bergabung dengan seluruh warga Nunukan yang mungkin punya banyak kerjaan di sini. Semoga sukses ya pekerjaannya, lancar di wilayah Nunukan ini. Begitu juga yang akan berangkat hari ini. Oke, untuk semuanya tetap bersama kami di Persatuan Nunukan, karena pagi hari ini beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

pendengar pagi hari ini untuk Anda semuanya yang akan atau juga sedang merayakan momen penting di hari ini di tanggal 8 Agustus ya. Selamat memperingatinya. Yang berulang tahun di tanggal 8 Agustus juga, selamat ulang tahun untuk Anda. Segala hal baik akan mengitari kehidupan Anda mulai hari ini dan seterusnya. Dan juga hari ini yang punya momen spesial lainnya, peringatan hari pernikahan, hari kasih sayang Anda, atau hari hubungan percintaan Anda, atau juga organisasi dan sebagainya hari ini yang Anda peringati, semoga semua peristiwa yang Anda alami hari ini bersama dengan keluarga, teman-teman Anda untuk merayakan momen ini semuanya berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Dan hari ini juga pendengar, di tanggal 8 Agustus ya, sejumlah momen penting dan menarik juga rutin diperingati setiap tanggal ini ya, tanggal 8 Agustus. Dan ada beberapa peringatan ya, yaitu pertama adalah peringatan hari ulang tahun ASEAN ya, setiap tanggal 8 Agustus. Nah, disadur melalui situs resmi ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya, dan diperingati di hari ini. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Kucing Internasional, International Cat Day. Hari kucing ini ya, kucing merupakan salah satu hewan mamalia terpopuler dan kini dijadikan sebagai sahabat manusia ya, dirayakan hari ini. Nah, untuk Anda pencinta kucing atau punya kucing di rumah, dirayakan ya. Paling tidak makanannya spesial hari ini, oke. Selanjutnya hari ini adalah Hari Kebahagiaan Nasional ya, masih dari laman Days of the Year, National Happiness Happen Day atau Hari Kebahagiaan Nasional merupakan hari di mana semua orang harus didorong untuk tetap bahagia. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari ini atau selanjutnya, kita harus usahakan untuk tetap bahagia apapun itu ya. Oke, selanjutnya adalah Hari Persekutuan Internasional. Itu merupakan hari untuk merayakan perbedaan. Artinya hari di mana masyarakat harus merangkul adanya keberagaman yang ada di sekitar tanpa membeda-bedakan. Dan hari ini juga diperingati setiap tanggal 8 Agustus ya, sebagaimana dikutip dari National Today, Hari Persekutuan Internasional bertujuan untuk berbagi waktu dalam mengatasi kesetaraan, karena kita semua dapat menantang stereotip gender ya, menyerukan anti diskriminasi, kemudian menarik perhatian pada perilaku yang merendahkan serta menciptakan lingkungan yang inklusif ya, terbuka dan ramah bagi masyarakat. Kemudian selain keempat peringatan tadi, ada juga peringatan yang menarik, yakni Hari Pengembara Digital atau Digital Nomad Day ya, setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 8 Agustus ya. Peringatan ini dilakukan ya, diperingati di Amerika Serikat. Jadi selanjutnya hari ini juga Hari Kartun Odyssey Dunia. Waduh, bagi Anda pencinta film kartun ya, pasti tidak asing dengan film yang satu ini. Jadi film kartun ini bernama Garfield. Dan untuk Anda sekali lagi ya, selamat memperingati hari-hari spesial di hari ini di tanggal 8 Agustus.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Sini Desya, mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Joinnya gampang loh, tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah, kaya.
1: Yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

0: Dengan kembali Anda masih bersama kami di Nurkan pagi hari ini, dan kami akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabarnya pagi hari ini nih?
1: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat.
0: Puji Tuhan, syukurlah. Dan pagi hari ini kita ingin tahu nih, gimana nih perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari ini? Silakan Mbak Serpin.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca untuk hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 knot, dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter, dan kondisi cuaca diperkirakan berawan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya pendengar, itu dia informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya pada hari ini, dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.

0: Hey Tian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang nih. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas aja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

Mari kita belajar dari bencana sebelumnya dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dengan mempelajari penyebab dan dampak bencana, meningkatkan pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta melakukan simulasi dan pelatihan bencana sehingga kita dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana di masa depan. Caranya, pelajari penyebab dan dampak bencana sebelumnya, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, lakukan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan, perbarui pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta bagikan pengalaman dan pengetahuan dengan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

Sementara Bu Subianto akan memperbarui ya, buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung